0: Putih, Satopsel, suara aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjo Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
5: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
6: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
7: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
8: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
7: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
9: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
10: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
9: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
11: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
9: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Sa'an Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Sa'an menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
12: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
9: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
13: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
14: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Wiana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Paken terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kontennya objektif.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 9:42 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPO Merauke, Rifandi Andoristi, STR Met, yang nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya pagi hari ini kita updatekan. Halo, selamat pagi Bang Rifandi dengan DC di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Alhamdulillah pagi ini kabarnya baik, Kak.
0: Kabar baik, ya. Oke, akhir bulan ya. Kita sudah mau masuk bulan Oktober. Apakah ada perubahan untuk informasi perakiran cuacanya di akhir-akhir bulan ini? Kabar-kabar baik, Kak? Silakan untuk update-annya Bang Rifandi.
1: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini Senin 28 September 2026. Yang pertama, informasi perakiran cuaca wilayah Asmat. Pada hari ini, pagi, siang, hingga malam harinya, wilayah Asmat akan cenderung berawan dan kemudian dini hari nanti akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Pada pagi hari ini wilayah Mapi diperkirakan cerah berawan, siang hari nanti diperkirakan udara kabur, malam harinya berawan, dan dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi diperkirakan berkisar 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Untuk hari ini, wilayah Merauke pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang harinya akan terjadi udara kabur, malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 sampai dengan 88%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, harap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke yang bisa berdampak pada kegiatan sehari-hari kita, seperti kenaikan tinggi gelombang dan adanya penambahan jumlah titik panas begitu ya. Berdasarkan data yang kami rangkum hari ini, jumlah titik panas yang terjadi dari tanggal 27 hingga 28 pagi ini berada di totalnya 3.520 titik. Kemudian kita beralih lagi ke informasi tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian perairan Yosudarso hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian ada perairan Merauke hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berada di 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru Timur. Hari ini gelombangnya cukup tinggi dan anginnya cukup kencang, itu ketinggian gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah perairan Merauke hari ini terjadi di dua kali pasang, yaitu yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 14.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 02.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Untuk surutnya juga terjadi dua kali, yang pertama itu pada ketinggian 1,5 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,3 meter pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk esok hari, perkiraan cuacanya di Selasa 29 September 2026, wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke diperkirakan masih akan tetap cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita.
0: Iya, baik, update dan informasi yang sudah disampaikan ya. Dan tentunya yang jadi perhatian bagi semua masyarakat Merauke untuk saat ini adalah bisa mewaspadai potensi angin kencang ya. Dan iya, juga tentu kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan di sekitar terkait dengan hotspot sendiri ya, atau titik panas. Dan menjadi perhatian serius bagi kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga menghindari ya hal-hal yang bisa berpotensi untuk kebakaran ya.
1: Iya betul Kak Desi.
0: Baik, terima kasih untuk update dan informasi pagi hari ini yang sudah disampaikan. Dan selamat beraktivitas kembali Bang Rifandi, tetap semangat dan juga tetap sehat. Selamat berjumpa kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih banyak Kak Desi.
0: Iya, baik. Rifandi Anduristi STR Met, perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, yang mana sudah melaporkan updatean informasi perakhiran cuaca hari ini ya, dan juga hari esok wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Informasi lain tentunya masih akan terus mewarnai suasana di hari Senin pagi hari ini ya, pendengar. Dan juga kami informasikan bahwa nanti tepat di pukul 10 pagi lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu siaran langsung rapat paripurna dari gedung DPRD Kabupaten Merauke ya, yang akan berlangsung di ruang dengar Anda nanti. Dan juga sesaat lagi akan kami updatekan untuk informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan tentunya semangat untuk menjalankan semua aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: apa kata dunia.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, untuk dua informasi cek fakta kita di pagi hari ini sudah kami siapkan informasi yang nanti Anda akan dengarkan cek kebenaran informasinya ya. Diperoleh dari laman komdigi.go.id. Kita ke informasi yang pertama lebih dulu, yang mana terkait dengan tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000. Selengkapnya, ya, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU, bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencarian BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram.

Selanjutnya lagi yang mana berkaitan dengan informasi susu bebelak berbahaya karena mengandung maltodextrin. Selengkapnya juga untuk Anda updatekan bahwa beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi susu formula merek bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan juga membuat anak lebih rentan untuk mengalami obesitas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id. Pemeriksaan komposisi produk susu tersebut menunjukkan bahwa bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk bebelak plain dan juga bebelak coklat. Mengutip dari justforkids.okzon.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyani Kushardina SGZ MSI menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan atau BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Rosyane, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, kemudian juga sereali. Iya, kemudian jagung serealia, kemudian juga dilansir dari situs pa.gov.sa, penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cerealit dan pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrinnya. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak ini berbahaya atau menyebabkan obesitas serta gangguan pencernaan pada anak.

0: dua informasi hoax yang sudah Anda updatekan pagi hari ini dikutip dari laman komdigi.go.id. Informasi bulan lainnya masih akan juga Anda dengarkan di suasana pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRM Rauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Pace, Mace, dan Ko semua yang lagi dengar. Pengaruh utamaan gender memang terdengar berat. Tapi sebenarnya sederhana saja. Artinya, laki-laki dan perempuan sama-sama punya kesempatan untuk maju, belajar, bekerja, dan ikut ambil bagian dalam pembangunan. Di rumah, anak laki-laki dan anak perempuan harus dapat dukungan yang sama untuk sekolah dan kejar cita-cita. Di tempat kerja, kemampuan dan prestasi yang jadi ukuran, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Di masyarakat juga begitu. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan. Pace mace, kalau perempuan diberi kesempatan berkembang, keluarga jadi lebih kuat. Kalau laki-laki dan perempuan saling dukung, kampung jadi lebih maju. Dan kalau semua dapat kesempatan yang adil, Papua pasti lebih sejahtera. Mari buang pikiran yang membatasi. Mari buka ruang bagi semua untuk berkarya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Karena kemajuan Papua adalah hasil kerja bersama. Laki-laki dan perempuan berjalan seiring, saling menghargai, dan saling menguatkan.

0: Sari, kenapa di proyek ini yang memimpin selalu laki-laki ya?
1: Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender, Bud. Padahal kan perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki.
0: Jadi maksudnya kita harus beri kesempatan yang sama ke semua orang?
1: Iya dong, pengaruh utamaan gender itu kan memastikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan peluang serta perlakuan yang sama.
0: Oh, jadi tidak cuma soal pekerjaan, tetapi juga pendidikan, akses layanan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
1: Tepat sekali. Dan semua orang itu kan berhak berkontribusi tanpa harus didiskriminasi.
0: Baik kalau begitu, Sari. Mulai sekarang, kita dorong kesetaraan di lingkungan kerja kita juga.
1: Pengaruh keutamaan gender membangun masyarakat adil dan setara. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya rapat paripurna langsung dari gedung DPRD Kabupaten Merauke.
2: Kalau disepakati, rapat paripurna ketiga dengan agenda pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, kita geser waktunya jam 2 siang. Kita semua kalau boleh bisa ikut berbelasungkawa untuk mengantarkan saudari kita ke pemakaman. Saya minta persetujuan dari Bapak-Ibu anggota Dewan. Kira-kira...
3: Setuju, pimpinan.
2: Setuju. Baik, terima kasih untuk... Bapak Ibu undangan paripurna, Kepala OPD, kita sudah sepakati bahwa rapat paripurna ketiga kita geser waktunya jam 2.00. Nanti untuk penutupannya, nanti kita laksanakan jam 7.30. Atau langsung.
3: Ini langsung aja pimpinan. Nanti diskors sedikit mungkin 15 menit baru kita langsung penutupan.
2: Nah baik Bapak Ibu, cuman kalau penutupan ini kan undangan for Pempimda. Jadi kita mungkin perlu waktu untuk mengklarifikasi undangan kembali terkait tentang waktu. Kalau kita sendiri dengan Kepala OPD mungkin kita sama-sama sudah bisa mengetahui terkait hal ini. Cuman karena undangan ini nanti yang menghadiri Forpom Pimda, jadi mungkin kita kasih waktu kepada sekretariat untuk bisa menyampaikan kembali terkait tentang pergeseran waktu. Selamat ya Bapak Ibu, kita geser jam 7.30 penutupannya.
4: Iya.
2: Silakan Ibu.
4: Izin, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kalau sesuai jadwal, kemarin kan undangan tetap jam 2 yang sudah tersebar di agenda paripurna. Kalau bisa yang kegiatan yang pendapat akhir ini kita majukan jam 1 supaya ya jam 1 atau setengah 2 supaya kita nyambung. Kan undangannya sudah beredar jam 2 kalau tidak salah. Seperti itu.
3: Maksudnya mungkin pimpinan, maksudnya Ibu Dewan tadi, kita kalau berkenan selesai pemakaman setengah 2 kira-kira bisa tidak kita mulai paripurna ketiga? Setengah 2 itu kan tidak lama, hanya baca dengan pendapat akhir, tidak lama. Jadi kita meleset setengah jam lah nanti penutupan, jadi setengah 3.
5: Izin pimpinan, pemakamannya itu kita belum tahu berapa lama. Jadi kalau dimaju ke sini kayaknya itu agak sempit waktunya. Saya pikir mungkin di jam 2 kita rapat paripurna ketiga, setelah itu diagendakan untuk yang berikut.
2: Baik, terima kasih Bapak Ibu.
6: Ya, izin yang saya pimpinan. Hormati.
2: Jadi sekedar informasi, sabar Pak ya. Pemakaman itu jam 11.30.
6: Izin.
2: Jam 11.30 sampai 11.45 lah. Informasinya seperti itu. Jadi tadi saya tawarkan untuk agenda rapat paripurna ketiga itu jam 2, penutupannya jam 3.30 supaya ada restan waktu. Itu sebagai tawaran. Silakan Pak Heri.
6: Ya izin, jadi untuk pemakaman ada misa requiem. Kalau di jadwal kita lihat, itu dibawa ke gereja akan membutuhkan waktu cukup lama. Jadi harap menjadi pertimbangan kita bersama, jangan sampai kita terlalu mepet waktunya. Kalau hitung-hitungan di gereja biasa lama, bisa sampai 1.5 jam bahkan 2 jam kalau misa requiem. Mungkin itu sebagai pertimbangan sehingga kita menghitung waktu biar kita tidak terburu-buru.
2: Baik, terima kasih Pak Heri. Silakan Ibu Wakil.
7: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salve, Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang ditawarkan oleh Pak Wakil Satu bahwa kita sudah sepakat untuk sidang ini akan kita tunda. Dengan tadi mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Lukianan bahwa tadi kita masih di ruang pimpinan, itu baru saja mobil jenazah menuju ke kantor bupati untuk ada prosesi penghormatan terakhir untuk almarhumah. Setelah itu kita akan lanjut ke misa di gereja. Misa di gereja itu untuk misanya saja waktunya bisa 1,5 jam. Setelah itu ada prosesi mungkin penghormatan dan segala macam, sehingga kalau kita mau di 1:30, saya pikir itu tidak bisa dari sisi waktu. Akan sangat mepet, sehingga kalau kita tunda 2:00 paripurna ketiga, kemudian penutupannya malam, ini mungkin baik, karena itu tadi ada pertimbangan bahwa kita juga harus menyampaikan informasi ini ke Forkopimda. Begitu, sehingga kalau saya mengusulkan 2:00 kita paripurna ketiga, kemudian kita akan penutupan di 17:30. Demikian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Wakil 2. Bapak Ibu, setelah silakan Pak Mardi.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat, bagaimanapun bentuk duka, kita sangat bersedih. Namun mengingat waktu, dengan ini saya menyampaikan bahwa mungkin paripurna, jika memenuhi quorum, kita laksanakan dengan cepat dengan menganggap pendapat telah dibacakan saja. Sehingga waktu ini lebih panjang, 2:00 siang saya pikir tidak akan cukup, karena mengingat proses yang cukup lama, sehingga kita langsung lanjut kepada malam hari. Demikian pimpinan. Sekedar saran dan usulan. Karena kalau mengejar 2:00, kayaknya nggak akan nyampe untuk kita lanjutkan paripurna. Sebaiknya kita laksanakan sekarang, daripada kita membahas terlalu panjang, kita anggap telah dibacakan, dan kita tunda ke malam. Demikian pimpinan.
2: Ya pimpinan, ya, baik, baik. Bagaimana Pak?
9: Ini kan memang rangkaian ya. Pembacaan ini juga penting buat kita, tapi bisa juga kita pertimbangkan. Saya pikir dibaca bagian terakhir aja. Kan kita semua udah pegang ini, barang ini. Iya, di meja kita ada. Jadi penutup aja sudah. Kalau penutup bisa disetujui untuk dibacakan tentang persetujuan dari fraksi, saya pikir tidak ada masalah. Mungkin itu dari saya.
2: Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Artinya ini tadi informasi yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu dengan pertimbangan ketika kita boleh sepakati bersama kalau memang kita mau bacakan. Ya memang kalau kita lihat dari sini pandangan fraksi cuma 12 lembar ya, 12 lembar. Tapi kira-kira mepet kata ya, kalau untuk kita ikut pemakaman ini. Bapak Ibu, saya minta persetujuan bersama, kita lanjut skors atau kita lanjut dibacakan atau kita skors? Mari kita punya apa ya, pandangan yang sama. Boleh, masing-masing punya pendapat, tapi coba dalam hal ini mari kita putuskan bersama.
10: Izin pimpinan.
2: Silakan Ibu Norma.
10: Izin pimpinan, saya pikir usulan Pak Mardi tadi saya sepakat. Karena kalau ibadah, prosesi yang cukup panjang, lalu untuk penyerahan dan sebagainya, itu ada prosesinya juga. Tadi saya lewat, kalau tidak salah kantor bupati baru selesai. Kalau kita mepet-mepetan, jadinya konsentrasi tidak bisa. Mendingan kita baca sekaligus, lalu kita akan sampai di sore hari atau malam hari untuk penutupan. Supaya ada waktu untuk dengan Forkopimda. Jadi saya sepakat dengan usulannya Pak Mati sebenarnya. Seperti itu. Baca saja Pak.

0: Laporkan daftar hadir anggota dewan.
1: Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna ketiga DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Hari ini, Senin 20 September 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 31 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 7 orang anggota dewan, masing-masing 3 orang berhalangan hadir karena sakit. Pertama, yang terhormat Eduardus Navana asal Partai PSI. Kedua, yang terhormat Taufik Latarisa Esos asal Partai PKB. Tiga, yang terhormat Matias Walbunga asal Kelompok Khusus. 3 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Pertama, yang terhormat Samuel Markus Magujai SH asal Partai Nasdem. Kedua, yang terhormat Sara Aguswara asal Partai Gerindra. Ketiga, yang terhormat H. Sugianto SH MM asal Partai Nasdem. 1 orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Ferdinandus T. Mause asal Kelompok Khusus. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
0: Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 31 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota dewan. Dengan demikian sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Untuk mengawali rapat paripurna ketiga, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, skorsing rapat paripurna kedua kami cabut dan rapat paripurna ketiga kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Wakil Bupati, rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya sesuai agenda rapat paripurna hari ini, kita akan mendengarkan pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus. Kami persilakan kepada yang terhormat, saudara yang mewakili gabungan fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus untuk menyampaikan pendapat akhir.

Pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Merauke, yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten Staf Ahli Bupati, para pemimpin OPD, undangan dan hadirin serta seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan. Yang kami hormati Ketua Fraksi Nasdem Demokrat dan anggota, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan anggota, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan anggota, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan anggota, Ketua Fraksi Partai Golkar PKS dan anggota, Ketua Fraksi P3 PSI dan anggota, Ketua Kelompok Khusus dan anggota, masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan, pendengar RRI Merauke di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan amanah konstitusional guna mengikuti rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dengan agenda penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kepada pemimpin rapat paripurna, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus di hadapan sidang dewan terhormat ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah lewat saudari wakil bupati yang telah membacakan jawaban terhadap pandangan umum gabungan komisi serta gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke yang telah disampaikan pada rapat paripurna kedua. Jawaban pemerintah daerah telah menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, transparansi, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif. Namun demikian, bagi kami komitmen tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat yang indah di ruang paripurna. Komitmen harus menjelma menjadi kebijakan, pekerjaan yang terlihat, pelayanan yang dirasakan, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, gabungan fraksi memandang bahwa seluruh komitmen tersebut harus ditempatkan sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBD perubahan 2026. Pendengar RRI di mana saja berada yang kami kasihi, serta hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa setelah mengikuti dan mencermati seluruh rangkaian rapat paripurna, maka gabungan fraksi dewan dan kelompok khusus DPRK Merauke ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan dalam pembahasan APBD perubahan tahun 2026, di antaranya sebagai berikut. Pertama, perubahan APBD harus berdasarkan kebutuhan nyata. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke menegaskan bahwa perubahan APBD harus memiliki alasan yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Permendagri nomor 14 tahun 2025 menjelaskan bahwa perubahan APBD antara lain dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuat, pergeseran anggaran, penggunaan silpa, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah agar fokus pada pembahasan perubahan anggaran, benar-benar mendapatkan 1. Data yang akurat, 2. Analisis kebutuhan, 3. Target kinerja yang jelas, 4. Indikator keberhasilan yang terukur, 5. Waktu pelaksanaan yang realistis, 6. Kemampuan perangkat daerah untuk melaksanakan, dan yang ketujuh, manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai perubahan APBD hanya menjadi ruang untuk memindahkan angka dari satu pos ke pos yang lainnya tanpa menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Kita tidak ingin APBD hanya berubah di atas kertas, tetapi kehidupan masyarakat hendaknya harus ikut berubah. Selanjutnya, pembahasan APBD perubahan tahun 2026, maka gabungan fraksi dan kelompok khusus dapat dijelaskan tentang postur pendapatan. Satu, tentang pendapatan daerah. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memberikan perhatian serius terhadap target pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan tentu patut diapresiasi apabila diperoleh melalui peningkatan aktivitas ekonomi, optimalisasi pelayanan, penguatan potensi daerah, dan peningkatan kepatuhan masyarakat maupun dunia usaha. Namun kami mengingatkan, jangan sampai target pendapatan yang tinggi justru dibebankan kepada masyarakat melalui pungutan yang tidak proporsional. Pemerintah daerah harus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kami mendorong pemerintah agar melakukan pungutan potensi pendapatan yang diperoleh diantaranya. Satu, optimalisasi pajak daerah. Dua, optimalisasi retribusi daerah. Tiga, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Empat, digitalisasi sistem pemungutan. Lima, penertiban data wajib pajak. Enam, pengawasan kebocoran penerimaan. Tujuh, penguatan pengelolaan aset daerah. Delapan, serta pengembangan sumber-sumber ekonomi baru. Kita memiliki kekayaan alam, posisi geografis yang strategis, potensi pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar potensi tersebut benar-benar memberikan kontribusi untuk memakmurkan rakyat? Potensi besar ini, bila dikelola dengan baik, dapat memberikan efek yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Merauke. Dua, belanja operasional harus dikendalikan. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memberikan perhatian terhadap struktur belanja daerah, khususnya apabila terjadi peningkatan presentasi belanja operasional. Kami tidak mempersoalkan belanja operasional sepanjang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Tetapi kami perlu mengingatkan, pemerintah yang kuat bukan pemerintah anggaran besar untuk dirinya sendiri, melainkan pemerintah yang mampu mengubah anggaran menjadi pelayanan yang dirasakan rakyat. Jangan sampai belanja aparatur, perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, konsumsi, dan belanja administrasi tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan yang ketat secara menyeluruh terhadap satu perjalanan dinas, dua kegiatan rapat, tiga kegiatan seremonial, empat belanja jasa, lima honorarium, enam pengadaan yang kurang prioritas, serta tujuh belanja administrasi lainnya. Setiap rupiah yang dapat dihemat dari belanja yang tidak prioritas harus diarahkan kepada kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas dan mendesak. Tiga, belanja modal harus memberikan manfaat jangka panjang. Kami memberikan perhatian terhadap belanja modal yang harusnya menghasilkan aset yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai kita membangun sesuatu hanya karena tersedia anggaran. Yang harus menjadi pertanyaan adalah, untuk siapa pembangunan itu dilakukan? Berapa lama manfaatnya? Siapa yang mengelola? Siapa yang memelihara? Kami meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan, satu, kualitas, dua, prioritas kebutuhan masyarakat, tiga, pemerataan wilayah, empat, keberlanjutan, lima, aksesibilitas, enam, serta kemampuan pemeliharaan setelah pembangunan selesai. Karena masyarakat tidak membutuhkan pembangunan yang sekedar selesai diresmikan, masyarakat membutuhkan jalan yang bisa dilalui, jembatan yang aman, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi, air bersih yang tersedia, serta fasilitas publik yang benar-benar digunakan. Empat, belanja tidak terduga harus akuntabel. Terhadap belanja tidak terduga, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke mengingatkan agar penggunaannya benar-benar memenuhi kebutuhan, memenuhi ketentuan, dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang bersifat darurat atau mendesak. Belanja tidak terduga, tidak boleh menjadi ruang anggaran yang penggunaannya sulit diawasi. Kami meminta setiap penggunaan belanja tidak terduga
Satu, memiliki dasar hukum yang jelas. Dua, memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawabkan. Tiga, memiliki dokumentasi yang lengkap. Empat, memiliki laporan penggunaan. Lima, dan dapat diaudit. Dalam keadaan darurat sekalipun, prinsip akuntabilitas tidak boleh ikut menjadi darurat. Lima, tentang belanja transfer. Gabungan fraksi dan kelompok khusus juga memberikan perhatian terhadap belanja transfer. Kampung-kampung di Kabupaten Merauke merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu transfer daerah kepada kampung harus satu, tepat waktu. Dua, tepat sasaran. Tiga, transparan. Empat, sesuai ketentuan. Lima, menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat kampung. Kami tidak ingin masyarakat kampung hanya menjadi objek pembangunan. Masyarakat kampung harus menjadi subjek pembangunan. Dana yang sampai ke kampung harus dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur kampung, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Romawi kedua, pendidikan harus menjadi investasi peradaban. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke meminta agar perubahan APBD tahun 2026 tetap memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan. Kabupaten Merauke tidak boleh hanya membangun infrastruktur fisik, kita harus membangun SDM di Kabupaten Merauke. Anak-anak kita adalah wajah Merauke 20 tahun yang akan datang. Karena itu, anggaran pendidikan harus diarahkan pada satu, peningkatan kualitas guru. Dua, pemerataan tenaga pendidik. Tiga, fasilitas sekolah. Empat, pendidikan di wilayah kampung. Lima, dukungan bagi anak-anak kurang mampu. Enam, peningkatan literasi. Tujuh, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia asli Papua. Jangan sampai ada anak Merauke yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan akses pendidikan. Romawi ketiga, kesehatan adalah hak masyarakat. Kami juga meminta pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukan berapa banyak kegiatan yang dilakukan, ukuran keberhasilannya sederhana. Ketika masyarakat sakit, apakah mereka mendapatkan pelayanan yang cepat, layak, dan manusiawi? Pemerintah perlu memastikan, satu, ketersediaan obat, dua, tenaga kesehatan, tiga, pelayanan ibu dan anak, empat, penanganan stunting, lima, pelayanan kesehatan kampung, enam, fasilitas puskesmas,

kota, distrik, kampung, pesisir, kawasan perbatasan dan wilayah yang sulit dijangkau. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa pemerintah hadir ketika meminta suara, tetapi jauh ketika rakyat membutuhkan pelayanan. Kalimat tersebut harus kita jadikan peringatan bersama. Pemerintah hadir bukan hanya melalui gedung pemerintahan. Pemerintah hadir melalui pelayanan yang dirasakan rakyat. Romawi kelima, UMKM dan ekonomi rakyat. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke mendorong agar perubahan APBD memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM membutuhkan 1 akses modal, 2 pendampingan, 3 pelatihan, 4 pemasaran, 5 legalitas usaha, 6 digitalisasi, 7 akses terhadap pasar. Pemerintah diharapkan bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk berkembang. Karena jika ekonomi rakyat tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat juga akan tumbuh. Romawi ke-6. Orang asli Papua harus mendapatkan manfaat pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Merauke harus memperhatikan keberpihakan kepada orang asli Papua sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami meminta agar program pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 1 pemberdayaan, 2 pendidikan, 3 kesehatan, 4 perlindungan sosial, 5 penguatan ekonomi, 6 peningkatan kapasitas, 7 perlindungan hak masyarakat adat. Pembangunan yang besar, tetapi meninggalkan masyarakat pemilik tanah yang wilayahnya bukanlah pembangunan yang sempurna. Kemajuan harus berjalan bersama keadilan, sehingga menuju kepada kesejahteraan yang hakiki. Romawi ke-7. Pengawasan dan akuntabilitas. Gabungan fraksi dan kelompok khusus Merauke menegaskan bahwa DPRK memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Kami tidak ingin pengawasan dipahami sebagai upaya menghambat pemerintah daerah. Justru sebaliknya, pengawasan adalah cara DPRK memastikan pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Karena itu, kami meminta 1. Laporan pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan. 2. Indikator kinerja setiap perangkat daerah diperjelas. 3. Evaluasi dilakukan secara berkala. 4. Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. 5. Setiap temuan pengawasan tidak berhenti pada dokumen temuan, harus diselesaikan. Rekomendasi harus dilaksanakan dan kesalahan yang sama tidak boleh terulang. Romawi ke-8. Catatan strategis gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke. Untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada angka, kami meminta pemerintah daerah memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Prioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran harus diarahkan kepada sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. 2. Kurangi belanja yang tidak memberikan dampak signifikan. Efisiensi harus menjadi budaya dalam pengelolaan APBD. 3. Perkuat pengawasan internal, setiap perangkat daerah harus memiliki pengendalian yang kuat. 4. Percepatan pelaksanaan program perubahan APBD memiliki waktu pelaksanaan yang terbatas sehingga program harus realistis dan siap dilaksanakan. 5. Pastikan kualitas pekerjaan, jangan mengejar penyerapan dengan mengorbankan kualitas. 6. Pastikan pemerataan. Pembangunan wilayah kampung dan distrik harus mendapatkan perhatian yang proporsional. 7. Perkuat transparansi masyarakat, harus mudah mengetahui arah dan manfaat APBD. 8. Tingkatkan kualitas perencanaan, jangan sampai perubahan APBD menjadi akibat dari perencanaan awal yang lemah. 9. Pastikan program memiliki indikator keberhasilan, setiap anggaran harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. 10. Utamakan manfaat daripada serapan. 100% anggaran terserap belum tentu berarti 100% masyarakat sejahtera. Gabungan fraksi dan kelompok khusus juga menegaskan berbagai usulan yang belum dapat direalisasi dalam APBD perubahan 2026 telah dinyatakan akan menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya. Sementara sejumlah program telah dinyatakan akan diverifikasi, dikaji dan ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut, kami meminta agar menjadi perhatian, tidak berubah menjadi kalimat yang berulang dari

0: tahun ke tahun tanpa kepastian. Tindak lanjut setiap janji kebijakan perlu memiliki peta jalan tahapan, berangkat pelaksanaan dan ukuran keberhasilan yang jelas, sebab pembangunan daerah bukan hanya tentang apa yang dapat dikerjakan hari ini, tetapi tentang keberanian memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hilang ditelan waktu dan tidak terkubur di antara tumpukan dokumen perencanaan. Pendengar RRI, di mana saja berada yang kami kasihi, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Penutup, pada akhirnya kita semua akan meninggalkan ruangan ini. Angka-angka akan selesai dibahas, dokumen akan ditandatangani, peraturan daerah akan ditetapkan. Tetapi setelah semua itu selesai, rakyat tetap akan pulang ke rumah mereka dengan persoalan yang nyata. Ada ibu yang masih memikirkan biaya sekolah anaknya. Ada keluarga yang masih menunggu pelayanan kesehatan. Ada petani yang masih berjuang dengan harga hasil panennya. Ada nelayan yang masih mencari penghidupan. Ada masyarakat kampung yang masih menunggu jalan, jembatan, air bersih dan listrik. Dan ada anak-anak Papua yang sedang menunggu kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka tidak membaca tabel APBD. Mereka tidak membaca angka-angka dalam nota keuangan. Mereka hanya merasakan apakah pemerintah hadir atau tidak dalam kehidupan mereka. Karena itu, marilah kita menjadikan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukan sekedar rutinitas tahunan. Jadikan ini sebagai janji moral kita kepada masyarakat Merauke. Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung angka tetapi lupa menghitung air mata rakyat. Jangan sampai kita terlalu bangga dengan besarnya anggaran tetapi lupa bertanya seberapa besar manfaat yang... Jangan sampai pembangunan terlihat megah dari jalan raya, tetapi masih ada masyarakat di pelosok yang merasa tidak pernah disentuh pembangunan. Karena ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar perubahan kehidupan rakyat setelah anggaran itu dibelanjakan. Maka kepada pemerintah daerah kami sampaikan, gunakan APBD ini dengan hati, karena di dalamnya ada keringat rakyat, ada pajak yang mereka bayar, ada hasil usaha yang mereka perjuangkan, ada harapan keluarga yang mereka titipkan kepada pemerintah, dan ada masa depan anak-anak Merauke yang sedang kita pertaruhkan. Kepada seluruh anggota DPRK, kami juga mengingatkan diri kita sendiri, jangan pernah lupa bahwa kursi ini bukan milik kita. Kursi ini adalah amanah rakyat. Suara kita adalah suara yang dititipkan rakyat, dan keputusan kita hari ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan hukum dan lembaga negara, tapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita pastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran daerah yang kehilangan arah dari tujuan utamanya, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Dengan semangat kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, pemerataan dan keberpihakan kepada rakyat, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke yang terdiri dari fraksi Partai Nasdem Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golkar PKS, fraksi Partai P3 PSI, serta kelompok khusus dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap memperhatikan dan masukan sebagaimana telah kami sampaikan dalam laporan pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus saat ini. Semoga seluruh proses pembahasan ini benar-benar menjadi jalan untuk menghadirkan Merauke yang lebih adil, maju, sejahtera, bermartabat, berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Bukan sekedar APBD yang berubah, tetapi kehidupan rakyat yang benar-benar berubah. Demikian pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke. Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Merauke, 28 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, gabungan fraksi dan kelompok khusus, fraksi Partai Nasdem Demokrat, Ketua Sugianto SHMM, Sekretaris Gerson Alfian Fangki Silubun, ditandatangani. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Nyaman Budiman, Sekretaris Mardiansyah Esa LLM Semet, ditandatangani. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Hilarius F.Y. Ulukyanan S.E., Sekretaris Leonora Didima Parapaga, ditandatangani. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Ketua Mario Ray Maturbongs S.Pd., Sekretaris Sarah Ariani Guswara, ditandatangani. Fraksi Partai Golkar PKS, Ketua Pujiono ST, Sekretaris Insinyur Harmini, ditandatangani. Fraksi Partai P3 PSI, Ketua Haji Ramli SE SPD, Sekretaris Eduardus Navana, ditandatangani. Kelompok Khusus, Ketua Milka Balagaize, Sekretaris Frederikus Mahuse, ditandatangani. Sebelum mengakhiri, saya mau berpantun. Musim kemarau panas membara, tumpukan jerami di Pulau Samosir. Pemerintah daerah yang bersahaja, usulan kami mohon diakomodir.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh perwakilan anggota Dewan yang tergabung dalam gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke yang terdiri dari fraksi Partai Nasdem Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golkar PKS, fraksi Partai P3 PSI, serta kelompok khusus.
2: Yang kami muliakan, kita sama-sama telah mengikuti penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus terhadap materi rapat paripurna saat ini. Selanjutnya kita masuk pada acara pengambilan keputusan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama pada masa paripurna saat ini. Dengan memperhatikan penjelasan Bupati, pandangan umum gabungan fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus, jawaban Bupati terhadap pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus, maka untuk itu kami minta persetujuan Bapak-Ibu anggota Dewan secara lisan. Apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan keputusan Dewan?
3: Setuju.
2: Demikian Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Dewan telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan Dewan. Rancangan perubahan keputusan dimaksud telah disampaikan di hadapan masing-masing anggota Dewan. Dengan demikian, kami yakin dan percaya bahwa rancangan perubahan tersebut telah dipelajari yang terhormat para anggota Dewan. Kesempatan ini kami tawarkan kepada yang terhormat anggota Dewan, apakah rancangan keputusan Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan Dewan.
3: Setuju.
2: Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPR Kabupaten Merauke dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Untuk maksud tersebut, mohon kesediaan Saudara Ibu Wakil Bupati.
4: Ya, untuk itu.
1: Pendengar, selanjutnya usai dilakukan pendapat akhir gabungan fraksi dewan dan kelompok khusus, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh pimpinan rapat dan juga wakil Bupati Merauke, Ibu Fauzun Nihaya. Hadir pula Bapak Sekda Kabupaten Merauke, Yeremias Diken. Dan saat ini penandatanganan berita acara setelah dilakukan oleh Wakil Bupati Merauke dan pimpinan Dewan, dalam hal ini Wakil Ketua 1 DPRK Kabupaten Merauke, Bapak Bernardus Diken, yang sementara melakukan penandatanganan berita acara terkait dengan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Merauke tentang perubahan AP

Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Tindak lanjut dari hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dengan ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Untuk maksud tersebut, kami mengundang saudara Bupati, Wakil Bupati untuk penandatangan berita acara dimaksud. Aduh, sudah selesai.

0: Berarti ini selanjutnya Ibu ya? Ibu berarti ya?
1: Iya.
0: Selanjutnya.
2: Pendapat akhir.
3: Rapat paripurna dewan yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Bupati.
4: Pendengar selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Ibu Fauzun Nihaya, usai melakukan penandatanganan berita.
5: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, para Asisten Sekda Kabupaten Merauke, staf ahli Bupati Merauke, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, Sekretaris DPR Kabupaten Merauke beserta jajaran, dan yang kami hormati para kepala bagian pada Sekda Kabupaten Merauke, hadirin dan pendengar radio yang kami kasihi. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia-Nya sehingga kita semua telah sampai pada agenda penyampaian pendapat akhir Bupati. Pendapat akhir Bupati Merauke disampaikan dengan memperhatikan pandangan umum fraksi, gabungan fraksi Dewan, dan kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026. Maka, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke yang telah melakukan pembahasan terhadap seluruh materi persidangan secara cermat dan komprehensif, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terhadap materi rancangan peraturan daerah tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang kami kasihi. Berkenaan dengan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam masa sidang APBD tahun 2026 ini, kiranya kita dapat bersama-sama menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Merauke. Penetapan prioritas anggaran yang selanjutnya telah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 dengan mempertimbangkan kondisi real yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas daerah pada tahun anggaran 2026 yang merupakan tahun kedua dari perencanaan 5 tahunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Animha. Dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang kami kasihi. Kita telah mendengar dan menyimak dengan baik penyampaian pandangan umum fraksi, gabungan fraksi Dewan, dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang telah diusulkan untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota Dewan. Program dan kegiatan yang telah mendapatkan ketetapan ini sesungguhnya menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan yang urgen guna pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan menjadi target perencanaan pembangunan selama 5 tahun. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang kami kasihi. Segala saran dan usul yang konstruktif dari pimpinan Dewan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke terhadap seluruh materi yang telah disampaikan selama persidangan berlangsung pada prinsipnya dapat kami terima dan akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya. bahwa selama berlangsungnya rapat-rapat paripurna Dewan ini, kami pun menyadari terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang memerlukan klarifikasi dari pemerintah daerah terkait materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembahasan yang berlangsung selama masa persidangan ini sangat dinamis dan positif, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara pandang dalam memecahkan masalah. Karena dengan melalui proses-proses seperti ini menunjukkan bahwa seluruh tujuan dan proses pembahasan antara pihak pemerintah daerah dan DPRK lebih mengutamakan upaya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Hal ini juga menandakan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat dijadikan tolok ukur terhadap bobot dan kualitas atas keputusan dan penetapan yang dihasilkan bersama. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang kami kasihi. Demikian pendapat akhir Bupati ini kami sampaikan dan melalui kesempatan ini. Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang tulus dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan seluruh masyarakat Bumi Animha kepada Ketua Dewan, Wakil-Wakil Ketua Dewan, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang terhormat. Serta segenap staf Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke atas suksesnya penyelenggaraan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke yang membahas materi perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh pimpinan OPD serta semua pihak yang telah bersama-sama berperan secara aktif dalam penyelenggaraan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Ini menandakan bahwa kita semua sebagai aparat sipil negara telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara atas amanah yang diberikan kepada kita sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Kiranya kita semua senantiasa mendapat berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Shadu, Shadu, Shadu. Merauke, 28 September 2025. Bupati Merauke, Yosef B. Gipse. Terima kasih, tapi izin sebelum saya kembali ke kursi, saya membalas pantun dari Bapak Dewan. Bisa dibantu dijawab cakep ya Bapak Ibu. Ke Merauke membawa sagu, singgah sebentar di tepi kali. Aspirasi telah kami dengar satu persatu, akan diakomodir sesuai kemampuan, anggaran, dan aturan yang berlaku. Terima kasih.
4: Pendengar, baru saja kita ikuti dan dengarkan bersama pendapat akhir Bupati pada rapat paripurna ketiga dengan agenda pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus serta persetujuan dan pendapat akhir Bupati.
3: Saudara Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ketiga selesai. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati, Rapat Paripurna Dewan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti Rapat Paripurna ketiga dengan penuh perhatian. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Setelah rapat paripurna ketiga diskors, kami mengundang kita sekalian untuk mengikuti penutupan rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, Senin 28 September 2026, pukul 14.00 WIT. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ketiga kami nyatakan diskors. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
4: Pendengar, setelah diketuk palu dua kali oleh pimpinan rapat wakil ketua satu, maka rapat paripurna ketiga diskors dan nantinya akan dilanjutkan pada siang hari dengan agenda penutupan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru juga mengikuti untuk jalannya siaran langsung rapat paripurna ketiga yang sudah berlangsung di ruang dengar Anda berkaitan dengan penyampaian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi Dewan dan kelompok khusus. Kemudian permintaan persetujuan Dewan secara lisan oleh pemimpin rapat dan juga pendapat akhir Bupati Merauke. Ya, pendengar informasi hiburan masih akan Anda ikuti terkhusus untuk rangkaian Merauke siang ini yang akan berlangsung di ruang dengar Anda. Sampai nanti di rangkaian Merauke sore ini Anda akan ditemani bersama dengan Agus Arianto. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang pendengar dan tentunya sampai berjumpa kembali di edisi siar esok hari.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

di Merauke. Telepon 0971 321401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran kami ya di siang hari ini. Ya, kali ini di program musik tradisional dan juga budaya, ya kami sudah menyiapkan satu kota yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya di siang hari ini kita akan jalan-jalan ya di wilayah Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kota Tenggarong di Kalimantan Timur. Ya, secara singkat pendengar, Tenggarong ini adalah salah satu kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah Tenggarong yang terdiri dalam 12 kelurahan dan 2 desa yang memiliki luas wilayah mencapai 270 km persegi. Dengan jumlah penduduk di tahun lalu ya, di tahun 2025 mencapai 117.308 jiwa.

itu, ya tentunya ini menarik sekali untuk kita bagikan ya informasinya terkait dengan Kota Tenggarong ini yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, seperti apa informasinya? Untuk itu pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke di musik tradisional dan juga budaya.

di musik tradisional dan juga budaya ya di siang hari ini. Ya, terkait juga dengan Kota Tenggarong atau yang biasa disingkat TRG, yang merupakan salah satu kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, dilihat dari sejarahnya sendiri, Tenggarong ini adalah ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Dan kota ini didirikan pada tanggal 28 September 1782 oleh Raja Kutai Kartanegara ke-15, yaitu Haji Muhammad Muslihuddin, yang dikenal juga dengan nama Haji Imput. Nah, semula kota ini bernama Tepian Pandan ketika Haji Imput memindahkan ibu kota kerajaan dari Pemarangan. Nah, oleh Sultan Kutai, nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Namun pada perkembangannya, Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong sampai saat ini, pendengar. Dan menurut legenda orang Dayak Benuak, ya, dari kelompok Ningkah Olo, nama atau kata Tenggarong menurut bahasa daerah Dayak Benuak yaitu Tengkarukeng, ya, yang berasal dari kata tengkak dan bengkaruk. Ya, tengkak berarti naik atau menjejakkan kaki ke tempat yang lebih tinggi, ya, seperti meniti anak tangga, dan bengkaruk, ya, adalah sejenis tanaman akar-akaran. Dan menurut mereka, ketika sekelompok orang Benuak, ya, mungkin keturunan Ningkah Olo, menyusuri Sungai Mahakam menuju pedalaman mereka, singgah di suatu tempat di pinggir tepian Sungai Mahakam, ya, dengan menaiki tebing Sungai Mahakam melalui akar bengkarung. Ya, itulah sebabnya disebut tengkarung, ya, oleh aksen Melayu, kadang kesleo disebut tengkarong. Ya, lama-kelamaan penyebutan ini berubah menjadi tenggarong, dan perubahan tersebut disebabkan bahasa Benuak banyak memiliki konsonan yang sulit diucapkan oleh penutur yang biasa berbahasa Melayu atau Indonesia. Ya, itu kalau dilihat dari segi sejarahnya, pendengar. Ya, ini cukup panjang, ya, dimulai dari masa Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura, ya, di tanggal 28 September 1782, dengan saat itu rajanya adalah Haji Muhammad Muslihuddin atau yang dikenal dengan nama Haji Imbut, pendengar.

masih di musik tradisional dan juga budaya pendengar di siang hari ini. Dan masih terkait juga dengan Kota Tenggarong. Ya, di mana Kota Tenggarong ini terletak pada 116 derajat 47 sampai 117 derajat 04 bujur timur dan 0 derajat 21 sampai 0 derajat 34 lintang selatan. Titik pusat tertinggi Kota Tenggarong dari permukaan laut kurang lebih 500 meter. Nah, Tenggarong dilewati oleh aliran Sungai Mahakam yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur. Dan kondisi lahan di Tenggarong cenderung lahan rawa di daerah dataran dekat tepian sungai dan berbukit. Ya, suhu udara rata-rata di Kota Tenggarong mencapai 30 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan rata-rata 1.500 sampai 2.000 mm per tahunnya. Nah, itu dia ya. Ini kalau dilihat dari letak geografisnya. Nah, selain itu juga untuk etnis atau juga penduduk yang mendiami wilayah Kutai Kartanegara adalah suku Kutai. Ini adalah disebut juga sebagai Dayak Kutai atau orang Kutai yang juga merupakan suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan banyak yang hidup di tepi sungai. Nah, suku lain yang ada di Tenggarong yaitu suku Bugis, Banjar, Jawa, Benuak, Bahau, Long Dusun, Kenyah, Tunjung, Punan, Bentian, Penihing, Ohong, Bukat, Basap, dan suku lainnya. Ya, kalau dilihat dari bahasanya sendiri, orang Kutai menggunakan bahasa Melayu yang terbagi atas beberapa dialek. Ya, di antaranya bahasa Kutai Tenggarong yang mendiami wilayah Tenggarong. Nah, selain itu ada dialek Kutai Muara Ancalong yang berdiam di daerah-daerah Muara Ancalong. Ya, Kelinjau, Sebintulung, Kutai yang berdiam di daerah Muara Palhu, bagian hulu sungai.

mendingan Anda masih di Pro 1 RRM Proke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRM Proke. Nah, dilihat dari budaya sendiri, ya budaya Kota Tenggarong berpusat pada tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dengan festival tahunan terbesar, yaitu Festival Erau, yang menampilkan ritual sakral dan kebersamaan antara pemimpin serta rakyatnya. Ya, Festival Erau ini adalah pesta adat dan budaya internasional yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperingati hari jadi Kota Tenggarong. Nah, kata Erau berasal dari bahasa Kutai Eroh yang berarti keramaian dan sukacita. Ya, ada juga tradisi Belimbur. Ini adalah ritual puncak Erau berupa saling membasahi atau menyiram air di jalanan kota sebagai simbol penyucian diri dari pengaruh buruk. Ada juga tradisi Beseprah. Ini adalah kegiatan makan bersama bersila di sepanjang jalan antara sultan, pejabat pemerintah dan masyarakat sebagai lambang manunggalnya raja bersama rakyat. Dan juga ada ladang budaya atau ladaya, kawasan wisata edukasi dan kebun budaya seluas 5 hektar di Tenggarong yang dibangun untuk melestarikan serta mempromosikan kesenian khas Kutai, pendengar. Ya itu dia ya informasinya untuk Kota Tenggarong ya di siang hari ini. Dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya nanti kita akan jelang ya pukul 13 saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilsson's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan

0: Tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda, ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia, Perdotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan? Tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Oh, trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lobel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0, bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khoirul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Biasa, Kak. Update status dulu. Eh, apaan nih? Aduh. Gimana nih?
0: Kamu kenapa sih? Kok bingung kayak gitu?
1: Ini, Kak. Aku tadi habis bagi info tentang kesehatan. Eh, kok tiba-tiba di kolom komentar mereka pada tanya, dapat dari mana tuh infonya? Sumbernya dari mana? Kan aku jadi bingung.
0: Makanya, kalau membagikan informasi itu yang jelas, asal informasi atau sumbernya dari mana, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan sembarangan membagikan informasi, apalagi sumbernya tidak jelas begitu. Bisa-bisa kamu jadi penyebar hoax atau berita bohong loh, kan bahaya tuh.
1: Iya Kak, kalau begitu lain kali saya akan cantumkan sumbernya dari mana, biar jelas.
0: Cermatilah informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ya, Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah dipukul 13.35 menit dan waktunya program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu Dangdut. Tentunya siang hari ini kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda sesuai dengan requestan Anda, dan juga nanti kami akan menyiarkan secara langsung, yaitu penutupan rapat paripurna ya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Ya, tentunya untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745. Ya, di 0971 333 0745, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, ya, kami ucapkan selamat beraktivitas ya di hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 28 September 2026. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, kita terima ya penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Siapa ya ini?
2: Ini pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Baru dari mana?
2: Pendatang baru dari Sorong.
0: Oh, dari Sorong.
2: Iya.
0: Baru nama siapa, Kak?
2: Oh, ini dengan Arlin.
0: Puja, apa kabar?
2: Ini dong bulan laba, lawan baca.
0: Ah, itu.
2: Aduh, sampai kabar ini baik. Tonton di pintu ini, dikelilingi asap.
0: Asap, aduh. Kenapa tuh bisa asap?
2: Tidak tahu, Kak. Kalau kali sop ruangan tuh bisa lihat keluar sana.
0: Begitu ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, okay,
2: saya sudah lihat itu kepulauan-kepulauan Merauke, Kak. Eh, saya paling udik ke sana tuh bye-bye. Oh, ini tuh ya namanya Tanah Miring. Oh, ini tuh namanya ih, bagus ya. Kenapa? Iya, Kak.
0: Bagus tuh.
2: Bagus sampai ada masyarakat yang tanam-tanam padi.
0: Betul. Tuh? Betul.
2: Dan DLL sudah.
0: Heeh. Panen ikan.
2: Iya, ada ikan, bawa ikan bagus-bagus, Kak. Bisa besar lagi.
0: Itu lagi.
2: Baru bentar tuh ambil apa barang dalam kayu, baru makan. Ih, segeli sampai saya lihat itu geli betul.
0: Oke, Puja, silakan. Ya. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Aduh, ini sudah. Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Ada di list aja sudah apa yang ada.
0: Tidak ada, kita coba. Tidak list kalau dangdut.
2: Ya, kok baik sudah. Kalau begitu, oh, Sule sudah, Sule.
0: Sule.
2: Bola suami salju.
0: Oh, bola salju. Mm-hmm. Oke, okay, silakan dikirim.
2: Oke, okay, untuk semua-semuanya sudah dapat terkecuali. Spesial bahasa punya teman yang lagi di ruangan, yang Om Marcel, yang lagi lipat kasa. Dia mau pulang tapi belum pulang-pulang.
0: Kenapa?
2: Tidak tahu.
3: Ada tunggu kau itu biar pulang sama-sama.
2: Nah, saya bilang saya masih mau di sini. Oke, baik untuk semuanya saya tidak lah terkecil, nanti ada yang gabung juga mau. Okay. Oh iya, salam buat Pak Nasir nih sama Ibu Wijati di Wonosobo. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Puja ya di Bintuni sebagai penelpon pertama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, silakan siapa yang ingin kembali ya menjadi penelpon kedua kita di program Pro Dangdut siang hari ini. Ya, karena tentunya waktu terus berjalan ya. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut kali ini. Karena tentunya nanti ya kami juga akan menghadirkan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini sesuai dengan requestan Anda. Baik, langsung saja satu buah persembahan dari miliknya Sule dengan Bola Salju kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Silakan kembali kami nantikan dengan Anda. Ada siapa ini? Halo, selamat. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Ya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13.46 ya. Oke, kita terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Manado Ketemu Bagus.
0: Oh, siapa Ibu Ani.
1: Aldo? Iya, betul.
0: Ibu Ani.
1: Ani atau ya.
0: Siapa ini?
1: Bung Aldo ini. Bung Aldo ini atau siapa?
0: Dengan Ari, Bu.
1: Oh, Ari tadi malam kok.
0: Betul.
1: Sampai siang.
0: Siang hari ini panas enggak di sana?
1: Aduh, kalau tadi malam kan ada bilang siang panas. Siang malam dingin.
0: Dingin. Waduh, memang tadi malam juga Merauke dingin ini.
1: Benar. Memang betul itu. Kalau siang panas membara.
0: Tapi kalau malam?
1: Malam dingin.
0: Dingin. Oke, baik. Silakan Ibu Ani. Siang hari ini lagu dangdutnya apa?
1: Dangdutnya Satu Room.
0: Siapa?
1: Santa Hoki.
0: Santa Hoki, apa judulnya?
1: Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh ya.
1: Kalau masih boleh. Boleh.
0: Oke, boleh.
1: Boleh. Boleh sampai malam toh.
0: Aduh, kalau sampai malam ya. Oke.
1: Okay. Iya, maksudnya masuk
0: betul.
1: Sampai malam toh.
0: Oh iya, boleh. Siarannya sampai malam, tapi nanti ada teman yang ganti.
1: Robot parah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Silakan, Bu.
1: Perdana toh ini. Oke. Okay. Memang jago ini orang jauh-jauhan ya. Oke, okay, pertama-tama buat pengisian tugas, tetap semangat, tetap bahagia bersama keluarga yang tercinta.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, mau kirim salam, tanpa kalau masih boleh, spesial for orang yang menarik tentang sana. Tajudin, apa kabar? Salam sukses. Ada kerampe, Ibu Natalia juga apa kabar? Apa Nasrun? Ada kerampe. Sampai dulu Pak Freddy juga. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Rektor Ampira Bang Lut juga. Rektor Ampira Prateng. Rektor Ampira Rektor Ampira Kata Puja. Apa kawan? Salam sukses. Rektor Ampira Ibu Dinda Bogor. Pertama sama Jod. Kasih yang soalnya waktu toh.
0: Betul.
1: Bagi waktu bersama-sama dengar RRI Merauke Tanpa Terkecuali. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado, pendengar. Di belakang Ibu Ani ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Yang Yogi ya?
0: Dengan Ari, Bu.
1: Mas Ari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida sehat?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Amin. Sudah makan siang juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Oke. Silakan Bu Farida, siang hari ini lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdutnya dari ini ya, siapa dulu
0: siapa?
1: Ini? Dari hampir lagu dari Nilamsari.
0: Nilamsari.
1: Kilau Cinta judulnya.
0: Kilau Cinta. Oke, Nilamsari ya. Kita coba cari dulu, silakan dikirim dulu buat siapa.
1: Ya, mau kirim salam buat Sigure Jakarta, ada Mas Lia, ada Mbak Anis, ada Bang Sutiace, Bang Leman di Lampung, ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Ayu di Masohi, ada Puja, ada Mama Ima, ada Kratenya, ada Bunda Starlita ya, ada Bunda Il juga, Pak Benijo, ada Bu Ani di Kota Mobagu, ada Kang Ahmad Irwan, ada Yunus, Pak Nasrun Bintang Pratama, ada Pak Junaedi, ada Bang Central Sweet ya, ada yang dari Jambi, pokoknya semuanya dia dari Asam Pipit, dari Sabang sampai Merauke, selamat sehat. Baik. Untuk semua-semuanya. Okay. Bang Ari, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida ya, di alamatnya sana yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini sedang menghubungi, kita jeda sejenak dulu sebelum nanti kita akan terima penelpon-penelpon selanjutnya. Langsung saja dua buah persembahan. Ada Santa Hoki dengan Kalau Masih Boleh dan juga Nilam Sari dengan Kilau Cinta. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih kami nantikan dengan Anda. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, kami nantikan dengan Anda di 0971-333-0745 masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda semuanya, ya silakan. Kami masih menantikan dengan Anda tersebut ya hingga nanti ya di program kami selanjutnya. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Ari.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik selalu. Panas banget.
0: Panas ya, sama nih. Merauke juga panas hari ini.
1: Selangit kita berarti Bang Ari.
0: Oke, Ibu Natalia sudah makan siang ya?
1: Sudah, makan sambal terasi sama daun apa ya, direbus.
0: Betul-betul. Udah makan rebus-rebusan ya?
1: Rebus-rebusan, saya kan makan rebusan-rebusan.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Baik. Oke, silakan Ibu Natalia, lagu dangdutnya apa ini?
1: Bang Ari, saya mau pilih lagi aja yang Evita Mala ya. Versinya Evita Mala, nanti Bang Ari lihat saja judulnya.
0: Evita Mala yang jelas ya?
1: Iya, Evita Mala aja ya.
0: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa?
1: Oke, pertama tentunya ya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang, ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Sudah gabung ya Ibu Utri ya?
0: Belum.
1: Oh iya, ayo gabung Ibu Utri. Terus ada Bang Cut ya, Kakak Anies, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya, Sentral Siputra, Mak Rory, Putra Tamir. Mama Name, Mama Ines, juga Mama Ronia, Ari Ibu Siti, Bang Luhut, Pak Widi Tokyo, Kakak Marcel, ada Hadi juga di Nia, Kakak Puja, ada Ibu Ellen ya yang ada di Manado, ada Bung Klis juga di Manado, Ibu Ani Kota Mobagu. Terus dirangkul aja ya Bang Ari dari Asan Pesel tanpa terkecuali buat semua sudah.
0: Oke, kalau lagunya
1: buat
0: nih,
1: ya,
0: lagunya apa? Ada nada-nada cinta, kemudian ada lilin putih, ada rembulan malam.
1: Rembulan malam.
0: Oke.
1: Oke, Mak Ari tetap semangat ya. Baik. Bahagia selalu. Doa terbaik buat Mak Ari dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mak Ari. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Aduh, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Ima, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda selalu baik, Bung Aldo.
0: Hari, Bu.
2: Iya. Aldo kemarin, sorry, Bung Ari.
0: Oke, Bunda Ima, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
2: Request lagunya... apa lagi kangen ada ya,
0: lagi kangen ada tuh kayaknya. Iya. Kalau nggak salah
2: semoga ada ya, kalau bukan lagi kangen atau pokoknya itu ada kangennya sih.
0: Oh begitu. Oke. Silakan.
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang ada di Merauke semuanya ya, tanpa disebut satu persatu, sapurata saja. Selamat siang, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga masing-masing di rumah. Ada Putra Tenga di Fafak, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pertama, Bang Luhut, Bang Marcel, semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini.
0: Siap.
2: Buat Bung Ari, terima kasih. Selamat siang. Lagunya.
0: Siap. Terima kasih Bunda Ima. Ya, itu dia tadi ya Bunda Ima dari Maumere yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah persembahan ya. Kami hadirkan ada Evita Mala dengan Rembulan Malam dan juga Gita Yubi dengan Lagi Kangen ya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, mendingan Anda masih di Pro 1 Era di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini. Dan langsung saja ada siapa ini? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut.
0: Oke,
1: selamat ini siang Bang Ari.
0: Selamat siang, ini Mas Dul ya.
1: Oke, makasih. Oke,
0: Mas Dul silakan. Lagu dangdutnya apa nih Mas?
1: Dari tadi saya belum dengar lagunya Bang Haji nih.
0: Oke, okay. Bang Haji apa nih judulnya?
1: Sahabat.
0: Sahabat.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Silakan dikirim Bang.
1: Buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, yang khususnya di Yaukimo sana, teman-teman, salam kompak dan salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Ari dan seluruh karyawan-karyawati yang sedang bertugas, selamat siang, selamat sore, salam sehat selalu, dan semoga sukses selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Bang Ari.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Mas Dul di kawasan Semangga 2 ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan lagu dari miliknya Bang Haji Roma Irama dengan lagu berjudul Sahabat. Dan nanti kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ya di ruang dengar Anda sambil kita nantikan, yaitu siaran langsung terkait dengan penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke di

0: Merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebog.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebog, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

0: Kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah. Ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap. Jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh?
0: Betul itu. Kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 bersama reporter RRI Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.
1: Baik, selamat siang pendengar dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini bersama saya reporter Jessica Ardana yang akan melaporkan langsung dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam agenda penutupan rapat paripurna dengan materi penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan saat ini seluruh tamu undangan dan juga pimpinan daerah atau pimpinan OPD telah hadir di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, dan saat ini seluruh tamu undangan dan juga pimpinan rapat tengah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat.
1: Mengheningkan cipta mulai.
2: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan secara seksama dan saat ini di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke tengah melakukan mengheningkan cipta. Dan untuk Anda pendengar, ini merupakan penutupan rapat paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, tentunya dengan materi penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan ini dilaksanakan di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Tentunya mengundang seluruh pimpinan OPD dan juga kepala kantor yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, di antaranya pimpinan dewan tentunya, juga Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, dan Satrol Lantamal 11 Merauke, Kapolres Merauke, Komandan Kodim 1707 Merauke, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, dan juga seluruh anggota dewan serta pimpinan OPD lainnya. Dan saat ini tengah dilakukan mengheningkan cipta, dan tadi sudah kami sebutkan untuk tamu undangan yang diundang dalam penutupan rapat paripurna kali ini, dan terlihat di ruangan siang hari ini hadir juga Kabupaten Merauke Ibu Fauzi Nihaya, kemudian juga Samuel Markus Mukujai, kemudian juga Sekretaris Daerah Sendiken.

selesai, hadirin kembali dipersilakan duduk kembali, dan saat lagi ya kita akan dengarkan secara seksama pembacaan daftar hadir anggota dewan oleh sekretaris dewan.

0: Yang terhormat pimpinan serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota dewan pada penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 hari ini, Senin 28 September 2026, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 30 orang dari jumlah 38 orang anggota dewan. Tidak hadir 8 orang anggota dewan, masing-masing 3 orang berhalangan hadir karena sakit. Pertama, yang terhormat Taufik Tatarisa Esos asal Partai PKB. Kedua, yang terhormat Eduardus Navana asal Partai PSI. Ketiga, yang terhormat Matias Walbunga asal Kelompok Khusus. 3 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Pertama, yang terhormat Samuel Markus Mukujai SH asal Partai Nasdem. Kedua, yang terhormat Hasugianto SH MM asal Partai Nasdem. Ketiga, yang terhormat Maria Salome Kanden Esos asal Partai PDIP. 2 orang ditunggu kehadirannya. Pertama, yang terhormat Ferdinandus T. Mause asal Kelompok Khusus. Kedua, yang terhormat Frederikus Mause asal Kelompok Khusus. Demikian laporan kehadiran yang boleh kami sampaikan. Terima kasih.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama daftar hadir yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, di mana dari 30 yang hadir sebanyak 30 orang, di antaranya 3 orang sakit dan 3 orang berhalangan hadir atas izin pimpinan. Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kata pembuka acara penutupan rapat paripurna yang dilanjutkan dengan pidato ketua dewan.
2: Pada siang hari ini, Senin 28 September 2026, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 30 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, skorsing rapat paripurna ketiga kami cabut dan acara penutupan rapat paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
1: Baik, baru saja kita mendengarkan bersama pimpinan rapat yang mana sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, maka rapat paripurna ini atau pokok quorum telah tercapai, di mana rapat paripurna ini dapat dilaksanakan. Dan baru saja skorsing rapat paripurna ketiga dicabut.
2: 1707 Merauke. Yang terhormat Kapolres Merauke, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke, yang terhormat dan Satrol Lamtamal 11 Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Merauke, para asisten staf ahli, Kepala Badan OPD Kantor Bagian di Lingkungan Sekda Kabupaten Merauke, yang terhormat pimpinan partai politik dan organisasi

Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan hadir di ruangan sidang yang terhormat ini

0: masyarakat. Serta efisiensi dan pengalokasikan kembali yang tentunya tetap fokus pada peningkatan pelayanan publik. Percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Merauke. Kepada seluruh anggota Dewan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian, ketelitian, serta masukan-masukan berharga yang telah diberikan selama pembahasan. Demikian juga kepada Bupati dan jajarannya, kami memberikan apresiasi atas kesiapan materi pembahasan saat ini berkat usaha dan kerja keras kita bersama sehingga penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2026 dapat ditetapkan saat ini. Keputusan yang kita ambil ini tentunya belum sempurna, namun kami yakin telah diupayakan sebaik-baiknya demi kepentingan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kami berharap setelah penetapan APBD perubahan dan melakukan evaluasi di provinsi selanjutnya dapat dilaksanakan mengingat sisa waktu efektif di tahun ini tinggal 3 bulan efektif. Saya berharap agar APBD perubahan tahun 2026 dapat dijalankan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan harus terasa manfaatnya bagi masyarakat Merauke. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, bahwa selama pembahasan persidangan APBD perubahan ada beberapa hal berkembang yang patut menjadi perhatian kita bersama, antara lain. Satu, bahwa persidangan saat ini kita telah lalui bersama dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan pengajiannya melalui tim pelaksana kegiatan Dewan dan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, saya berharap mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah kita lalui dapat terus dilaksanakan pada pembahasan-pembahasan APBD berikutnya. Dua, bahwa terbatasnya ruang pembahasan pada masa sidang saat ini telah menyebabkan alat-alat kelengkapan Dewan, terutama komisi-komisi Dewan, tidak dapat melakukan klarifikasi bersama OPD yang menjadi mitra kerja secara maksimal. Dan semoga ini menjadi perhatian pada sidang berikutnya. Tiga, dengan memperhatikan keterbatasan waktu pada masa sidang saat ini, maka disarankan kepada pemerintah daerah agar dalam pembahasan APBD Induk tahun 2027 dapat mengikuti tahapan-tahapan pembahasan sesuai jadwal dan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat,
1: saatnya Anda ikuti doa kerahiman ilahi.

malam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: 28 September 2026, Wakil Ketua 1 Bernardus Ndiken. Selesai.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan secara bersama sambutan atau laporan dari DPR Kabupaten Merauke yang diwakili oleh Wakil Ketua 1 DPR Kabupaten Merauke pada penutupan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026.
2: Dan Ibu Wakil Bupati Merauke didampingi oleh Bapak Sekda berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini seluruh tamu undangan dan juga pejabat dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian juga Wakil Bupati Kabupaten Merauke Ibu Fauzi Nihaya, nampak ada di depan podium untuk melakukan foto bersama, mengabadikan momen penyerahan seluruh dokumen-dokumen dari penutupan rapat paripurna pada siang hari ini. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran langsung yang disiarkan langsung dari ruang rapat DPR Kabupaten Merauke dengan materi penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dan selain Wakil Bupati Merauke, hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Bapak Yermias Niken, kemudian juga Wakil Wakapolres Merauke Bapak Jerry, dan juga seluruh tamu undangan, pimpinan OPD dan juga dinas-dinas terkait yang ada di lingkungan Kabupaten Merauke. Dan setelah melakukan foto bersama, saat ini seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Acara selanjutnya, sambutan Ibu Wakil Bupati Merauke.
1: Dan selanjutnya akan kita dengarkan secara seksama sambutan oleh Bupati Kabupaten Merauke yang diwakili Wakil Bupati Merauke yaitu Ibu Fauzi Nihaya, pidato Bupati Merauke pada penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
3: Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPR Kabupaten Merauke, yang kami hormati Sekda Kabupaten Merauke, anggota Forkopimda Kabupaten Merauke, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, dan instansi vertikal se-Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Komandan Satuan TNI Polri dan pimpinan BUMN-BUMD. Yang kami hormati pimpinan partai politik dan anggota partai serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, insan pers, serta hadirin dan pendengar RRI yang saya hormati dan kasihi. Shalom.
4: Shalom.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, serta pendengar RRI yang kami kasihi. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke yang telah melaksanakan pembahasan secara serius, kritis, konstruktif, dan penuh tanggung jawab terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Proses pembahasan yang telah kita lalui merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan, masukan, koreksi, dan saran yang disampaikan oleh DPRK merupakan bagian dari proses demokrasi dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Saya memandang bahwa seluruh dinamika pembahasan tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana APBD Kabupaten Merauke dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, dan pendengar RRI yang kami kasihi. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukan semata-mata perubahan angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, perubahan APBD merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah, kemampuan fiskal, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta prioritas pembangunan yang harus kita selesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Merauke agar setiap rupiah yang telah dialokasikan dalam perubahan APBD ini dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jangan sampai perubahan anggaran hanya menghasilkan perubahan administrasi, tetapi tidak memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia dan pendengar RRI yang kami kasihi. Saya juga ingin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan fiskal yang kita hadapi harus mendorong kita untuk semakin selektif dalam menetapkan prioritas. Belanja daerah harus diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung pelayanan dasar, memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, saya memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar setelah perubahan APBD ini ditetapkan, tidak ada lagi sikap menunggu. Segera lakukan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran, percepat pelaksanaan kegiatan, tingkatkan koordinasi dan lakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Khusus kegiatan yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, saya minta menjadi perhatian dan prioritas bersama. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia serta pendengar RRI yang kami kasihi. Dengan telah tercapainya persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Merauke dan DPR Kabupaten Merauke terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka tanggung jawab kita berikutnya adalah memastikan seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Rancangan peraturan daerah ini selanjutnya akan mengikuti tahapan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, saya meminta kepada TAPD dan seluruh perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti seluruh dokumen dan hasil pembahasan secara tertib, cepat, dan akurat. Jangan sampai terdapat keterlambatan dalam proses administrasi yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, serta pendengar RRI yang kami kasihi. Saya menyadari bahwa dalam proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026, masih terdapat berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang belum. Namun demikian, saya percaya bahwa keputusan yang telah kita ambil merupakan bagian dari harapan bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Merauke dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saya berharap komunikasi dan sinergi antar pemerintah daerah dan DPRK tidak berhenti pada forum paripurna ini. Mari kita terus membangun komunikasi yang baik, terbuka dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan APBD perubahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan hanya terletak pada berapa besar anggaran yang kita tetapkan. tetapi seberapa besar manfaat anggaran tersebut dirasakan oleh masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, serta pendengar RRI yang kami kasihi. Pada kesempatan ini, saya kembali menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Merauke, seluruh anggota TAPD, para kepala perangkat daerah, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Semoga apa yang telah kita sepakati bersama dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Merauke yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan tetap menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Akhirnya, dengan memohon penyertaan dan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melaksanakan seluruh keputusan yang telah kita sepakati dengan penuh tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Merauke. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Merauke. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Shadu, Shadu, Shadu, salam kebajikan. Merauke, 28 September 2026, Bupati Merauke, Yosef B. Gipse. Terima kasih dan izinkan sebelum kembali ke tempat, ada satu pantun untuk kita semua. Ke Merauke, mampir di Pasar Wamanggu. Di Pasar Wamanggu, kita membeli sagu. Terima kasih atas aspirasi dan pandangan yang berpadu. Semoga kita sama-sama mengawal APBD perubahan untuk Merauke yang lebih maju. Terima kasih.
1: Baik, pendengar di Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Ibu Fauzuni Hayah yang juga ditutup dengan pantun. Dari sambutan tadi disampaikan bahwa dengan telah tercapainya persetujuan bersama antara Pemkab Merauke dan juga DPR Kabupaten Merauke terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka tanggung jawab berikutnya adalah dipastikan atau memastikan seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sesuai ketentuan. Tadi juga disampaikan bahwa Wakil Bupati meminta kepada TAPD dan seluruh perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti seluruh dokumen dan hasil pembahasan secara tertib, cepat, dan juga akurat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya bawakan dalam.
1: Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan doa bersama sebelum berakhirnya seluruh rangkaian penutupan rapat paripurna dari Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin amdan yu'afi ni'am kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kami menundukkan kepala dan memanjatkan serta syukur kehadirat-Mu. Atas rahmat, pertolongan, dan karunia-Mu, alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026 Kabupaten Merauke. Ya Allah, ya Karim, ya Mujib, ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengabulkan, kami mohon kepada-Mu jadi segala hasil pembahasan, kesepakatan, dan keputusan yang telah dihasilkan sebagai ikhtiar yang membawa manfaat, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin anggota DPR Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Merauke, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, kejujuran dalam menjalankan amanah, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kejernihan dalam berpikir, dan keteguhan dalam memegang prinsip serta keikhlasan dalam mengabdi kepada masyarakat. Ya Allah, ya Salam yang memberi kedamaian, berikanlah keberkahan kepada pembangunan Kabupaten Merauke, mudahkanlah seluruh ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, peningkatan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kemajuan daerah. Jadikanlah Kabupaten Merauke daerah yang aman, damai, rukun, maju, dan sejahtera. Satukanlah hati seluruh elemen masyarakat dalam persaudaraan, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Tawab, Ya Allah, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan seluruh masyarakat Merauke. Lindungilah Kabupaten Merauke dan seluruh masyarakat dari bencana, perpecahan, konflik, penyakit, kemiskinan serta berbagai kesulitan dalam mara bahaya. Berikanlah kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kekuatan kepada kami semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan secara seksama pembacaan doa sebelum mengakhiri seluruh rangkaian penutupan rapat paripurna. Dan selanjutnya akan...
5: Ya, silakan Pak.
6: Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati, Ibu.
1: Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama salah satu anggota dewan yang sedang ingin menyampaikan aspirasi atau pesan sebelum ditutupnya rapat paripurna pada siang hari ini.
6: Terima kasih, kita sudah lewati sidang perubahan APBD bersama-sama dengan baik. Di sini saya mau mempertegas ataupun mengingatkan kembali kepada kita, mengingat waktu kita yang sangat singkat, untuk sama-sama kita memperhatikan tahapan untuk Induk 2027. Harap menjadi perhatian kita bersama, supaya kami di Dewan juga mendapat ruang untuk membahas Induk 2027 dengan tahapan yang sesuai dengan apa yang diperintah oleh aturan atau undang-undang, sehingga komunikasi kita dengan mitra boleh berjalan dengan baik. Sebenarnya ini lebih untuk mengingatkan kepada jajaran, Ibu Pak Bupati dan jajaran, untuk sama-sama kita memperhatikan tahapan untuk Induk 2027. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan.
5: Baik, terima kasih Pak Heri untuk menjadi tanda ingat pemerintah agar APBD Induk kita bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Saudara
1: Wakil. Baik, pendengar, itu tadi salah satu anggota dewan yang menyampaikan aspirasinya, dan saat ini kita tengah mendengarkan bersama pernyataan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat.
5: Kejaksaan Negeri Merauke, yang terhormat dan Satrol Lantamal 11 Merauke, yang terhormat Kapolres Merauke, yang terhormat Komandan Kodim 1707 Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan, pendengar RRI di mana saja berada yang kami kasihi. Rangkaian acara penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke siang hari ini, Senin 28 September 2026, selesai. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Saudari Wakil Bupati Merauke, Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, para asisten sekda, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, para kepala bagian di lingkungan sekda Kabupaten Merauke, para undangan serta hadirin sekalian yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan jalannya rapat paripurna sejak pembukaan hingga penutupan rapat paripurna siang hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian kita sehari-hari. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
0: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke pada siang hari ini, Senin 28 September 2026, kami nyatakan ditutup. Terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bahwa rapat paripurna pada siang hari ini resmi ditutup oleh pimpinan dewan.
2: Rancangan rangkaian acara penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke telah selesai. Ibu Wakil Bupati beserta Bapak Ibu Forkopimda berkenan meninggalkan tempat.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini Ibu Wakil Bupati Kabupaten Merauke, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Merauke, pimpinan OPD dan juga pimpinan DPR serta seluruh anggota DPR dipersilakan untuk meninggalkan ruang rapat. Dan saat ini seluruh pimpinan tengah melakukan saling berjabat tangan sebelum meninggalkan ruang rapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian penutupan rapat paripurna dengan materi penutupan paripurna Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Saya Jessica Ardana mewakili seluruh kru lapangan yang bertugas pamit undur diri kembali ke studio.
7: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan, kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan ini.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Setelah tadi Anda ikuti yaitu penutupan rapat paripurna DPRK Kabupaten Merauke, pendengar. Dan kali ini di program UMKM Bicara ya, kami telah terhubung bersama narasumber kita di sore hari ini. Ada Kakak Beza ya, ini beliau ini adalah tim produksi dari benang ikat ya. Langsung saja kita sapa. Ya, halo, selamat sore Kakak Beza.
1: Selamat sore Kak.
0: Apa kabar hari ini Kak?
1: Baik-baik. Saya minta maaf ini, saya dengan kakak siapa nih? Frenzy ya?
0: Oke, dengan Ari ini Kak.
1: Oh, Kak Ari. Oke, maaf.
0: Oke, Kakak Beza. Ya, ini bisa diinfokan dulu. Sebenarnya, benang ikat ini seperti apa ini Kakak Beza?
1: Pada dasarnya, benang ikat itu kain atau kerajinan kain yang kita buat sehingga bisa digunakan oleh setiap kita. Jadi kerajinan kain dibuat dengan teknik manual. Nah, seperti itu Kak. Jadi kenapa jadi benang ikat? Karena yang kita gunakan adalah benang khusus yang ditarik-tarik lalu diikat. Karena tanpa mengikat, proses pewarnaan atau menjadi sebuah kain dengan motif yang bagus itu tidak akan jadi. Okay. Jadi harus ada benang, harus diikat, begitu Kak.
0: Oke, ini kalau untuk prosesnya sendiri, untuk membuat kainnya ini sendiri berapa lama ini Kak?
1: Kalau satu lembar kita kerjakan duduk tanpa kemana-mana dengan motif standar ukuran 2 meter kali 115 cm itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari Kak.
0: 2 hari ya?
1: Iya. Okay. Untuk satu lembar kain.
0: Untuk satu lembar kain. Ya ini kalau untuk alatnya apa saja nih Kak? Karena kan kalau mau dibilang ya kalau secara perorangan ini cukup lama begitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya ini kalau untuk alat-alatnya saja apa saja nih?
1: Alat yang digunakan itu cuma jarum jahit. Itu pun harus yang khusus jarumnya. Kalau jarum yang kita beli di pasar itu kadang tidak tajam. Jadi di saat kita mau teknik menapak dia punya motif itu, kita jahit napak motif itu tidak bisa kalau jarumnya tidak bagus. Jadi harus bagus jarumnya. Lalu kita gunakan benang pastinya. Terus alat satu lagi itu namanya mata nini. Mata nini itu karena kita susah masukin jarum ke dalam, apa, susah masukin benang ke dalam lubang jarum sehingga harus menggunakan bantuan alat itu.
0: Oke.
1: Okay. Lalu satu lagi adalah gunting atau dedelan bisa itu Kak.
0: Oh, gunting atau dedelan ya.
1: Itu untuk proses membuat kain jadi benang ikat tadi. Tapi nanti proses pewarnaan alat-alat yang kita gunakan lain lagi.
0: Oh,
1: seperti
0: begitu.
1: Misalnya ya, seperti misalnya baskom, panci untuk merebus air. Nah, ini alat-alat ya, bukan bahannya. Nah panci, baskom, gayung, semua sarung tangan untuk pengamanan, sarung tangan anti panas itu harus kita gunakan juga. Sama safety-nya bisa kita pakai untuk di kaki itu sepatu bot.
0: Begitu Kak. Oke, ini tadi sudah disampaikan juga alat-alat yang digunakan ini seperti jarum ya, dan jarumnya ini khusus berbeda dengan jarum-jarum yang ada di pasar. Ya ini bisa diinformasikan, apakah perbedaan dari benang ikat ini sendiri dengan merajut ini apa nih Kak sebenarnya?
1: Oke.
0: Atau mungkin ada persamaan ini?
1: Tidak sama Kak, beda.
0: Oke.
1: Nah, kalau kita merajut tas misalnya atau merajut baju, itu kita gunakan benang yang ada di toko bisa, atau kalau kita secara alami bisa gunakan tali yang sudah dipintal dari ganemo atau dari gaharu, itu baju-baju kita orang Papua punya. Nah, tapi kalau yang untuk rajut pada dasarnya, pada umumnya itu biasanya pakai benang. Okay. Jadi ada jarum khusus juga itu digunakan supaya kita bisa merajut jadi sebuah baju, sebuah tas, sebuah barang apa saja yang kita perlukan.
0: Okay.
1: Nah, bedanya dengan kita di benang ikat itu kain yang sudah jadi kita belinya di luar kota karena di Merauke kebetulan belum ada. Kain yang harus berwarna putih dan sifatnya katun. Karena
0: begitu.
1: Kalau tidak katun dia tidak akan menyerap warna. Nah, jadi sudah kita menggunakan selembar kain. Kain itu bisa kita beli berol-rol, berapa meter, bisa 100 meter. Tapi misalnya kita pesanan orang, saya butuh 2 meter saja karena mau buat atasan. Okay. Kita gunting dia 2 meter, baru kita lukis, baru bisa kita rajut dia untuk ikat dia dengan benang tadi.
0: Okay.
1: Bukan rajut.
0: Bukan
1: kita
0: rajut,
1: lukis.
0: Ya?
1: No, iya. Kita lukis dia dengan motif-motif kearifan lokal yang ada di Merauke itu seperti rusa, mukamuk, kanguru, kasuari, noken. Nah, itu semua kita jadikan motif utama yang ada di benang ikat Kalimaro Collection.
0: Oke, berarti ini prosesnya juga memang cukup rumit begitu ya?
1: Iya, makanya satu hari, satu kain itu bisa 2 hari karena agak rumit. Kalau kita merajut tas itu teman-teman pengrajut bilang satu hari dia bisa dapat 2-3 tas kalau ukuran standar. Begitu.
0: Oke, ya ini bisa diinformasikan juga untuk benang ikat sendiri, ya teman-teman dari kakak sendiri ini ada berapa orang nih?
1: Iya, kalau tim kita yang karyawan tetap atau tim tetap di dalam tempat kerjaan itu cuma ada sekitar 3-4 orang yang sering datang bantu-bantu.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau yang tim penjelujur kami berproduksi kan untuk membuat kain benang ikat itu kita melalui sekitar 10 tahap untuk jadi kain yang siap dijual.
0: Wow, lama.
1: Nah, itu 10 tahap.
0: 10 tahap ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ini tahap-tahapannya apa aja nih, Kak? Kita pengen tahu nih. Ya. Karena tentunya harus sesuai juga nih.
1: Oke, tahap pertama itu adalah kita menyiapkan kain dengan ukuran tertentu, misalnya 2 meter atau 3 meter. Kita tahap pertama itu lukis dia, motif apa yang mau kita pajang di situ.
0: Okay.
1: Setelah kita lukis, tahap kedua adalah kita menjelujur atau menjahit tadi pakai jarum yang khusus tadi dengan benang khusus tadi. Nah, itu ini tahap kedua. Setelah itu kita harus menyisit. Nah, menyisit itu artinya si benang-benang ini kita kasih kusut dia dengan kain yang sudah ada. Baru setelah kita nyisit dia, tahap berikut kita ikat. Nah, proses utamanya itu adalah di menyisit dan mengikat. Karena dua hal ini apabila tidak kuat ikatannya, maka hasilnya tidak akan bagus. Ya toh.
0: Okay,
1: nah, itu kunci utamanya. Setelah sudah kita ikat dia itu tahap keempat tadi, tahap kelima kita masuk di proses pewarnaan. Ya, tahap kelima ya.
0: Okay.
1: Setelah proses pewarnaan itu di dalam proses pewarnaan itu banyak hal yang kita lakukan itu. Bisa kita teknik mordan di situ, membilas di situ, menjemur di situ itu banyak di proses pewarnaan.
0: Okay.
1: Nah, setelah proses pewarnaan, langkah berikut adalah mendedel. Nah, mendedel itu adalah kita membuka benang-benang yang tadi kita ikat. Kita harus buka dia dengan dedelan. Alat satu namanya dedelan. Kecil saja kayak ibu jari, kakak jari, kelingking begitu.
0: Okay.
1: Nah, sudah habis itu, baru kita proses selanjutnya kita bilas dia sampai 4-5 kali supaya pewarnaan sisa-sisa yang ada itu bisa luntur, bisa hilang. Untuk sampai airnya bening, baru kita proses penjemuran. Begitu. Setelah proses penjemur, kita masuk tahap berikut itu adalah setrika kainnya, kasih rapi baru packing. Packing itu artinya ya sudah, orang yang pesan tinggal kirim atau mau jual di stok di toko silakan.
2: Oke.
1: Jadi tahapnya begitu, ya.
2: Oke. Ini kan kalau untuk tadi kakak sudah bilang bahwa dalam 2 hari ini kan bisa menyelesaikan seperti 2 meter kali 115 cm ya. Nih kan. Nah, ya. Ini kan kalau sudah mahir ya. Ya, kalau ya. Awal-awal pembuatannya ini dalam 2 meter kali 115 cm ini berapa lama ini, Kak? Awal-awal.
1: Iya. Awal-awal tuh bisa tergantung orangnya lagi, Kak. Nah, kebetulan tim penjelujur kami kan yang teknik paling lama tuh di jelujur, Kak. Paling lambat dari semua tahap yang tadi saya sebutkan, itu tahap jelujur tuh paling lama makan waktu. Nah, itu kalau di Merauke, saya berharap saya bisa kerjasama dengan mama-mama dong yang mungkin mereka sambil duduk-duduk bercerita makan sirip pinang, mungkin bisa sambil kerjakan ini apa kita punya kain ini di teknik jelujur, bantu di situ. Okay. Karena pada dasarnya teknik itu kita ada upahnya ya. Nah, selama ini yang kami kerjasama itu dengan anak-anak sekolah, baik SMA 1 yang tinggal di daerah Kuda Mati, baik anak-anak KPG yang ada di daerah KPG sana. Nah, itu yang kami biasa drop ke sana kalau ada pesanan banyak. Tapi kalau untuk stok pesanan cuma 2-3 lembar, itu biasanya kita sambil santai-santai kerjakan sendiri. Jadi ya itu, bisa anak sekolah malum, Kak, saya ngerti mereka sambil sekolah, sambil cari uang jajan, sambil mau kerjakan ini, bisa 3-4 hari baru selesai.
2: 3 atau 4 hari?
1: Kan, iya, 3 atau 4 hari. Dan saya pakai mereka tuh bukan satu orang saja. Tim mereka tuh kadang yang di KPG itu bisa 10 orang. Kalau yang di Kuda Mati sini bisa sampai 6 orang lah mereka. Atau 5 orang begitu. Nah, anak-anak sekolah. Dan itu yang mau, Kak.
2: Yang mau.
1: Karena, iya, karena mereka punya teman-teman. Saya bilang, ayo rekrut teman-teman cari uang jajan. Untuk kalian punya uang jajan. Ada yang tidak mau. Bahkan mereka datang ke toko, saya ajarin pun mereka bilang tidak, kata ya sudah, saya tidak bisa paksa kan.
2: Betul.
1: Yang mau saja yang saya didik mereka untuk bisa jadi begitu.
2: Oke, ya Kak, kita juga pengen tahu dari usaha kakak ini sendiri kan tadi ada yang tetap ya, ada teman-teman ada sekitar 3 atau 4 orang. Ya, ini bisa diinformasikan juga untuk kita bahwa untuk pemasaran sendiri ini biasanya apakah apakah ada yang pesan baru dibuatkan kah, atau memang sudah ada bahan-bahan yang memang sudah jadi terus dijual seperti itu?
1: Iya, iya. Kami tetap menerima pesanan, tapi kami juga selalu membuat stok tiap hari, Kak. Nah, supaya kita bisa pajang di galeri kan, karena kebetulan kan ada galeri di alamat dekat kios biru itu, sudah kita pajang, jadi orang datang kan mereka bisa lihat sebagai contoh, mau pesan okay. Mau langsung beli yang jadi tersedia silakan, kira-kira begitu kan.
2: Okay. Kalau untuk pesan sama yang ada ready stock kayak yang ada di galeri ini, apakah harganya beda atau seperti apa?
1: Kadang agak beda karena pesanan mereka kadang terlalu macam-macam, Kak, dan itu membuat tantangan baru buat kita. Begitu. Sehingga harganya juga pasti beda, apalagi kalau mintanya harus ini ya, siap saji ya, cepat jadi harganya. Gitu. Gitu, Kak. Jadi agak beda sedikit.
2: Oke. Biasanya kalau yang pemesanan kain ini sendiri atau juga benang ikat ini sendiri, biasa paling banyak itu saat apa ini? Apakah mungkin saat perayaan hari besar kah? Atau mungkin juga saat-saat tertentu seperti itu?
1: Paling banyak itu saat pameran sih, Kak. Mau menjelang pameran itu ada. Kita bawa aja ke pameran begitu. Karena kalau yang pesanan secara global atau kolektif itu sementara di Merauke ini belum terlalu banyak karena semua pegawai. Saya tuh berharap ke depan pemerintah atau pemerintah entah bupati kah, gubernur kah bisa menggunakan UMKM lokal yang ada di Merauke, menggunakan kain kita sebagai seragam mereka. Pengennya begitu, hayalannya begitu, harapan begitu kepada pemerintah. Tetapi sampai saat ini, meskipun kita sudah berdiri di sini kurang lebih 2 tahun, mungkin pemerintah belum arah ke situ karena masih nyaman menggunakan kain, bukan kain batik Papua yang ada di toko-toko, bukan. Karena saya tidak mengatakan itu kain batik. Karena kalau kain batik itu adalah yang berhubungan dengan malam dan lilin. Lilin malam begitu atau canting, ya itu bernama batik. Tapi selagi kita menggunakan kain printing yang ada di toko untuk dengan motif cendrawasih kah, motif apa, itu saya bilang itu bukan batik. Nah itu yang sedang mereka nyaman menggunakan bahan-bahan seperti itu untuk seragam mereka di kantor apa begitu. Nah, jadi akhirnya kita mengharapkan sebagai UMKM lokal, kita mengharapkan pemerintah bisa dukung kita dengan cara, ayo gunakan kantor-kantor, dinas kah, SKPD kah, atau staff-staff, gunakan benang ikat punya produk untuk jadi seragam kita. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang untuk bicara soal itu. Saya nggak ngerti soal apa, entah itu karena anggaran atau apa, kasih.
2: Baik. Oke.
1: Mungkin karena nyaman dengan yang tadi itu.
2: Baik, Kakak Beza, bicara tentang masalah pameran, ya seperti itu. Biasanya produk yang dihasilkan oleh benang ikat ini sendiri dipamerkan di mana saja nih, Kak? Sampai sejauh ini?
1: Pameran kebetulan sekarang ini saya masih ada di Jakarta, itu pameran event nasional itu setiap tahun ada namanya Krianusa. Jadi Krianusa ini seluruh Dekranasda, Dewan Kerajinan Daerah yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia boleh mengikuti acara itu. Kebetulan kami juga bersyukur punya Ibu Dekranasda, Ibu Ketua kita yang ada di Merauke, dukung kita, sehingga kita bisa ikut dalam momen Krianusa. Acaranya dari kemarin nanti selesai tanggal 30.
2: Tanggal 30 ya? Oke, ya, berarti berarti 4 hari ya penyelenggaraannya?
1: 5 kali.
2: Oh, 5 ya, baik. Kakak Beza, tadi Kakak Beza ini kan tadi mengatakan bahwa saat ini ada di Jakarta dan juga mengikuti kegiatan Trianusa Dekranasda ini. Nah, bisa diinformasikan juga tanggapan dari

0: sudah biasa online, mereka kita undang untuk datang ke acara ke stand juga seperti itu.
1: Oke. Ya, berarti ini di Jakarta saat ini juga tanggapannya cukup baik ya, begitu?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kakak Beza, terakhir harapan dari Kakak Beza terkait juga dengan sebagai tim produksi ya di Benang Ikat ini apa ini, Kak?
0: Harapan tuh banyak sih, tapi saya cuma ambil dua aja. Saya berharap anak-anak muda Merauke itu mereka harus bisa kreatif, selain dalam hal mereka punya akademis yang bagus mungkin di sekolah, di kampus, tapi zaman sekarang ini mereka harus punya skill untuk bisa bertahan ke depan. Karena kalau seandainya ke depan ekonomi dunia sudah tidak menggunakan tenaga manusia, robot yang nanti dunia gunakan untuk di tempat-tempat kerjaan, kita manusia, kita orang tidak digunakan lagi. Itu saat itu kita harus punya skill, mungkin kita skill buat hal-hal yang bisa kita jual. Nah, jadi anak muda ayo bangun, bangkit, dan mau semangat, mau belajar hal-hal baru, sini saya siap bantu kalau kalian mau dibantu. Kalian mau dibimbing, mau dituntun, mau belajar, itu semua harus dari diri masing-masing dulu. Kalau kita yang ajak aja, kita paksakan nanti susah. Tidak akan jadi. Gitu. Itu dari hal pertama. Yang hal kedua, saya berharap ke depan instansi pemerintah maupun bank, perbankan, swasta, perusahaan yang ada di Merauke sini, di sana mereka bisa gunakan kain kita sebagai seragam kantor kah, event-event tertentu bisa digunakan.
1: Oke. Itu saja harapannya, Kak?
0: Ya, sementara itu yang saya ingat.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Beza ya sudah hadir atau juga bergabung di program UMKM Bicara ya, dan sukses selalu Kakak Beza dengan aktivitas-aktivitasnya bersama rekan-rekan di Benang Ikat ya.
0: Ya, di acara Dekranasta Krianusa, pameran Krianusa 2026.
1: Baik. Oke, terima kasih Kakak Beza.
0: Iya. Ya, selamat siang.
1: Iya, selamat sore ya. Dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang singkat saya bersama Kakak Beza. Beliau adalah tim produksi di Benang Ikat, pendengar. Ya, dari apa yang disampaikan tentunya sangat bermanfaat ya, karena mengajak generasi muda untuk berusaha lebih giat lagi ya, terutama untuk dalam pekerjaan seperti itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 15:59. Selanjutnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, channel informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini pendengar, kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari PLN, disampaikan selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Ya, informasi selanjutnya berasal dari Badan Pengurus YPK Papua Selatan, GPI Papua, disampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan bendahara dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK pada lingkungan Yayasan Pendidikan Kristen di Papua Selatan, bahwa akan dilaksanakan pertemuan penting bersama dengan Badan Pengurus YPK Papua Selatan, GPI Papua, beserta PSW YPK Kabupaten Merauke. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Gereja Immanuel Kodim 1707 Merauke. Mengingat sangat pentingnya pertemuan tersebut, maka pertemuan tersebut tidak dapat diwakilkan dan diharapkan kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara tepat pada waktunya. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Binaloka RT 07 RW 05 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 480 meter persegi. Dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Bapak Agus Purwanto, sebelah timur tanah milik Bapak Wahid, sebelah selatan Jalan Binaloka, dan sebelah barat tanah milik Bapak Sukami Supu. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Zainal selaku penjual kepada Samsia selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Jadi ya, pendengar, informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini ya. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Nah, pendengar, di sore hari ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Nah, ini ada informasi terkait juga dengan dunia olahraga ya, dari cabang olahraga voli putra. Ya, di mana Indonesia tampil perkasa, timnas voli putra kalahkan Kirgistan, pendengar. Tim voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 atas Kirgistan 3-0. Indonesia menang 27-25, 25-21, dan 25-15. Hasil ini menjaga peluang Indonesia melaju setelah kalah dari Thailand dengan skor 2-3 pada pertandingan pembuka. Kemenangan atas Kirgistan menjadi modal penting Indonesia melanjutkan perjuangan di Asian Games 2026. Ya, set pertama berlangsung ketat hingga jus, tetapi Indonesia tampil tenang dan menang 27-25. Kirgistan terus menempel sejak awal pertandingan. Ya, set kedua, Indonesia lebih terkontrol melalui serangan efektif dan pertahanan net yang menyulitkan Kirgistan mengejar angka. Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 25-21. Set ketiga, Indonesia semakin dominan, sementara Kirgistan kesulitan meredam tekanan skuad Merah Putih sejak awal, dan Indonesia menang telak 25-15. Ya, Boy Arnes Arabi dan Fauzan menjadi top skor Indonesia dengan masing-masing 11 poin, disusul Hendra Kurniawan 10. Onolbek Kanibek menjadi pencetak angka terbanyak Kirgistan dengan 9 poin. Ya, kemenangan atas Kirgistan membuat peluang Indonesia di fase grup tetap terbuka. Ya, laga melawan Iran pada hari Selasa besok ya menjadi penentu langkah Indonesia di Asian Games 2026 ini, pendengar. Ya, kita doakan yang terbaik ya untuk Timnas Voli Indonesia, di mana untuk hari ini sudah menang 3-0 atas Kirgistan. Dan besok apakah Indonesia akan lanjut ataukah tidak? Ya, tentunya ini menjadi hasil yang patut untuk dinantikan, pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: time.
1: Time, love, joy,
0: joy.
1: I need space.
0: Love,
1: I need
0: me.

Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat dunia? Tapi mengapa bangsa kita masih kalah dengan bangsa maju lainnya? Dari sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki, bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lainnya. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tidak kalah dari barang luar negeri. Jadi mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren. Kami, anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya palet di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

informasi dan inspirasi ya di sore hari ini pendengar. Saat ini ya sudah di pukul 17:01 di program Cek Fakta. Nah kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya ini terkait juga dengan informasi panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi HAARP. Ya, apakah ini benar pendengar? Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ya, dalam video ini

katakan ya, ini oleh Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang ini bisa mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhawks.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Dan para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino. Jadi informasi ini adalah informasi yang tidak benar atau hoax.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 17.28 menit. Waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Dan perlu untuk kami informasikan, kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.37 menit. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Hadi.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Bagi penggemar berat One Piece, tentu sudah tidak asing lagi dengan pulau perempuan, yaitu Amazon Lily. Kalau One Piece punya pulau yang semuanya dihuni oleh para perempuan, hal serupa ternyata juga bisa kamu temukan di Papua. Bedanya, kalau di Papua yang Anda temukan adalah hutan adat yang dikhususkan untuk kaum Hawa. Dilansir dari berbagai sumber, nama hutan perempuan mengacu pada hutan bakau di desa Engros, Teluk Yotefa, Jayapura, Papua.

kegiatan ini terlarang hukumnya bagi para laki-laki. Salah satunya adalah karena aktivitas tonat liat yang mengharuskan para perempuan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya alias telanjang saat mencari kerang. Karena itulah, laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak ada

Selamat malam mendengar setia Pro 1 RR di Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yogi Andriansyah bisa kembali menemani waktu malam Anda di hari ini ya, hari Senin 28 September 2026. Dan semoga hari ini sudah dilalui dengan baik. Dan di waktu malam ini mendengar, sudah saatnya kita untuk bersantai, melepas lelah, sambil tetap mendapatkan informasi dan juga hiburan dari RRI Pro 1 Merauke tentunya. Untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, tetap semangat. Semoga lancar ya segala aktivitasnya dan dapat tuntas dengan baik. Pendengar kami dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui radio

Yo di frekuensi 94,8 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website rri.co.id. Selamat malam ya. Semoga di malam hari ini Anda terhibur dengan sajian yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan baik mendengar, kita lanjutkan ya dengan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami siapkan untuk menemani santai malam Anda. Sembari kita menanti di menit 30 nanti waktu Indonesia Timur di pukul 18 untuk kami sampaikan beberapa pengumuman untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, kelas studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

0: butuh custom apparel untuk tampil kompak, keren, dan profesional? Jangan bingung, ada toko Megatama, pusat custom apparel pilihan di Merauke. Melayani berbagai kebutuhan kostum kamu, mulai dari sablon DTF, bordir, hingga pembuatan kaos, kemeja, jersey, topi, tas, dan seragam lapangan.
1: Mau untuk kebutuhan komunitas, organisasi, sekolah, kantor, usaha, event, atau kebutuhan pribadi, Toko Megatama siap membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan kamu.
0: Yuk bikin aparel yang lebih keren, kompak, dan berkarakter bersama Toko Megatama. Toko Megatama berlokasi di Jalan Paulus Nafi nomor 1A Merauke. Toko Megatama, pusat kostum aparel, sablon, bordir, dan berbagai kebutuhan aparel kamu. Semuanya bisa!

Baik pendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 18.32 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini kami akan sampaikan satu pengumuman dan juga satu informasi duka untuk Anda. Kami awali dengan pengumuman yang berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Binaloka RT 7 RW 5 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 480 meter persegi atau panjang 60 meter dikali lebarnya 8 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Bapak Agus Purwanto, sebelah timur tanah milik Bapak Wahid, sebelah selatan Jalan Binaloka, sebelah barat tanah milik Bapak Sukami Supu. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Zainal sebagai penjual kepada Saudara Samsia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Baik pendengar, demikian satu pengumuman yang dapat kami sampaikan dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi duka.

0: Saudara, berikut ini satu informasi duka yang berasal dari keluarga besar Bapak Martin T. Kombongan di Jalan Pompa Air 2 Merauke, ditujukan kepada keluarga besar Kondo Bua, keluarga besar M. Tandi, keluarga besar Mama Pong Siri yang seluruhnya berada di Jayapura, keluarga Bapak Yehes Kel di Sentani Jayapura, keluarga besar Kombongan di Manado, keluarga besar Matius Tula Kombongan di Tanjung Pinang, keluarga besar Kombongan di Jakarta, keluarga besar Palimbong di Toraja, keluarga besar SMP YPK di Merauke, keluarga besar RRI Merauke di Merauke, serta seluruh keluarga dan kerabat di mana saja berada. Informasi duka, telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, istri dari Bapak M.T. Kombongan. Kami ulangi, telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, istri dari Bapak Martin T. Kombongan, meninggal pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur, di RSUD Bunda Pengharapan Merauke. Maksud kami di RS Bunda Pengharapan Merauke. Dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Pompa Air 2 Merauke. Rencana pemakaman akan diberitahukan kemudian. Kami ulangi. Informasi duka, telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, istri dari Bapak Martin T. Kombongan, meninggal pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, di RS Bunda Pengharapan Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Pompa Air 2 Merauke. Untuk rencana pemakaman akan diberitahukan kemudian. Terima kasih. Demikian pendengar, satu pengumuman dan juga satu informasi duka yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

belanja kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan praktis? Yuk datang ke UD Bumi Minatani. Solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kebutuhan usaha Anda. Di UD Bumi Minatani tersedia berbagai kebutuhan mulai dari sembako, makanan, minuman, hasil bumi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, nggak perlu bingung mencari ke berbagai tempat. Untuk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan usaha, UD Bumi Minatani siap melayani Anda. Kunjungi UD Bumi Minatani di Jalan Paulus Nafi nomor 2 Merauke, Papua Selatan. UD Bumi Minatani, solusi tepat belanja kebutuhan sehari-hari. Belanja mudah, kebutuhan lengkap, semua ada di UD Bumi Minatani.

0: Sari, kenapa di proyek ini yang memimpin selalu laki-laki ya?
1: Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender, Bud. Padahal kan perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki.
0: Jadi maksudnya kita harus beri kesempatan yang sama ke semua orang?
1: Iya dong, pengaruh utamaan gender itu kan memastikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan peluang serta perlakuan yang sama.
0: Oh, jadi tidak cuma soal pekerjaan, tetapi juga pendidikan, akses layanan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
1: Tepat sekali. Dan semua orang itu kan berhak berkontribusi tanpa harus didiskriminasi.
0: Baik kalau begitu, Sari. Mulai sekarang, kita dorong kesetaraan di lingkungan kerja kita juga.
1: Pengaruh keutamaan gender membangun masyarakat adil dan setara. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya, yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita sesaat lagi menjelang pukul 19 untuk waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan updatekan berita dalam warta berita Gema Papua, beragam berita seputar tanah Papua yang hari ini akan kami informasikan dari RRI Merauke, di mana selanjutnya akan dirilai melalui Korwil

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Kakak Frankie Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Kenapa ini yang pertama kita di Indonesia? Ini suatu perhatian yang luar biasa yang kita dapatkan.
3: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gipsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
4: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
3: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua

0: Aku Daryl mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amun Kai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
1: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini diperdesmikan dan jadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung. Namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
0: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dari Biak, saudara, komunitas Stress Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Laporan Eka Agustina.
3: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
4: Nah, bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
3: Jack menjelaskan edukasi pengelolaan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
4: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
3: Sementara itu, perwakilan Komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
5: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
3: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
6: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
3: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Maria Goretti Letsoin, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan masyarakat untuk terbuka terhadap berbagai inovasi pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi di Kabupaten Mapi pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Jessica Ardana.
7: SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI menjadi sekolah pertama di Papua Selatan yang meluncurkan produksi ayam petelur. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten MAPI melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertanian untuk mendorong sekolah kejuruan menjadi lebih produktif. Produksi ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan praktik bagi siswa. Program ini juga diarahkan menjadi usaha produktif, sehingga siswa dapat belajar mengelola kegiatan usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran. Keberhasilan SMK Negeri 4 MAPI nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di SMK lainnya.
8: Saya pikir bukan hanya di MAPI ya, mungkin dalam cakupan Papua Selatan ini sekolah menengah kejuruan pertama ya untuk Provinsi Papua Selatan sebagai sekolah menengah kejuruan yang melaunching produksi telur ini. Ya, pasti kami akan melakukan desain cepat dengan Kepala SMK Negeri 4, bagaimana penguatan-penguatan tentu dalam sumber daya manusia, gurunya, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan SMK 4 dalam hal meningkatkan produksi-produksi dia. Selain telur, mungkin ada yang lain, itu yang akan kita lihat. Lalu bagaimana kita mendesain branding mereka dari produksi mereka, sehingga mereka dikenal ketika produksi ini dikirim ke Merauke atau di kabupaten sekitarnya, itu branding dari SMK Negeri 4 Nambai MAPI itu menjadi terkenal, dan kita berharap menjadi sebuah produksi yang membawa kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten MAPI, lebih khusus mungkin awal-awalnya di MUR.
7: Pemerintah Kabupaten MAPI akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sekolah produktif. Pengembangannya akan disesuaikan dengan bidang dan potensi masing-masing sekolah. Dengan program ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga pengalaman dalam mengembangkan usaha. SMK Negeri 4 MAPI menjadi langkah awal pengembangan sekolah produktif di Papua Selatan. Kedepannya, pemerintah daerah MAPI akan menargetkan konsep serupa dapat berkembang di sekolah kejuruan lainnya sesuai potensi daerah masing-masing. Jessica Ardana, melaporkan.
2: Kita bergeser ke Papua Pegunungan, Saudara. Dewan Masjid Indonesia, DMI Provinsi Papua Pegunungan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
9: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayawijaya Dutrandes Tinggal Usono, Ketua Yapis Jayawijaya, para Ketua Takmir Masjid, Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
10: Dewan Masjid Indonesia dari pusat hingga wilayah dan daerah diperintahkan dari Bapak Ketua Umum setiap tahun bahwa peringatan Maulid Nabi itu seluruh masjid-masjid harus menyelenggarakan. Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama, berkolaborasi dengan PHBI, juga kepada umat Muslim, dan juga kepada pemerintah daerah, hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Ya untuk tahun ini, untuk penyelenggaraan di perkampungan Muslim, belum bisa kita laksanakan mengingat situasi yang kurang aman. Mengingat Kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka menyelenggarakan atau doa bersama, atau bermazmur bersama seluruh umat agar Kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita punya simbol yaitu Wamena Kota
11: Dhani.
9: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
12: Jadi Maulid untuk kali ini kita mengusung tausiah tentang Wamena berdoa bersama aman, damai, menjadi kota yang dani. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah, karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Jadi kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana kota Wamena ini, Papua Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman, aman, damai, dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala.
9: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi, dan menyayangi antar umat muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke Korwil 1 Papua. Saudara dari Bovendigul, Muhammadiyah dan Aisyah Mitra, Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Bovendigul, laporan Agustina Yuniarsi.
13: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi bangsa dan negara sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang, pelayanan kesehatan yang merakyat, kegiatan sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan keluarga hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kedua organisasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
14: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
13: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. sekaligus menyusun arah kebijakan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Farudin juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sangatlah dibutuhkan.
14: Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Islam dengan pengalaman yang panjang dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan keluarga diharapkan terus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, keluarga di Bovendigul yang kita cintai.
13: Ia mengajak kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung mempercepat pembangunan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja daerah ini dapat berjalan dengan penuh semangat, musyawarah kebersamaan, dan keterbukaan. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul, sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dari Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
2: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor setelah 12 peserta menyelesaikan rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Tri Rian melaporkan.
11: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor Jumat 25 September 2026 setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan ujian sertifikasi. Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Asana Biak dan dihadiri perwakilan Provinsi Papua, Pemerintah Biak Numfor, instruktur asesor panitia, pelaku usaha barista serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Oregiubun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi di Papua. Ia mengatakan, pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
15: Ini secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk brand dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani, dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
11: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
16: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50% ya. Teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
11: Penutupan kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
2: Saudara, Lomba Senam Kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.
17: Kodim 1705 Nabire menggelar Lomba Senam Kreasi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Pawanto Tirta Mentari mengatakan, Lomba Senam Kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
18: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air.
17: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam San Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
19: Senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
17: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Efratarau pada Sabtu 26 September 2026. Berikut laporan Cindy Fadiban.
20: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Fatatarau. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Fatatarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bongga, serta seluruh warga Jemaat GKI Fatatarau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Fatatarau.
1: umum.
21: Dan itu jalan santai, laksanakan oleh DKI di tanah kaduan. Khususnya kita di Utenas, DKI di Pasar Serai.
20: Benyamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan.
21: Jalan-jalan santai adalah kegiatan yang baik.
20: Benyamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga jemaat GKI Efata Tarau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
2: Dari Jayapura, Saudara, Korps TNI HBMA menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
22: Koops TNI HBMA menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkoops TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI HBMA sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkoops TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
23: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan. Kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
22: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Informasi tadi, saudara, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Halo, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dan tentunya masih bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi favorit Anda di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan dialog ngobras untuk edisi malam hari ini ya, di hari Senin 28 September 2026, dan kita akan membahas topik peringatan hari rabies sedunia dan juga maknanya, di mana di tanggal 28 September 2026 juga merupakan hari rabies sedunia, pendengar. Dan kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bersama dengan Dr. Hewan Ricardo Rumlus SPT selaku Ketua PDHI Cabang Papua Selatan. Nah, seperti apa dialog ataupun cerita dan juga informasinya, jangan lewatkan di pukul 20:15 untuk waktu Indonesia Timur nanti hanya di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz ataupun dapat Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital atau streaming ya melalui website rri.co.id. dan apa dengar, sembari menanti jalannya ngobras, kita juga akan hadirkan beberapa informasi ya untuk Anda hingga di pukul 20 nanti dalam rangkaian informasi Merauke malam ini tentunya. Untuk informasi yang pertama, seperti biasa kami akan buka dengan informasi internasional ya pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan pemimpin negara Kepulauan Pasifik soroti ancaman perubahan iklim PBB. Informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana pimpinan negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim terutama kenaikan permukaan laut, bencana alam, dan kerentanan ekonomi negara-negara kepulauan kecil. Tuvalu meminta peningkatan pendanaan iklim berbentuk hibah, sementara Kepulauan Solomon menekankan kerentanan negara kepulauan terhadap bencana, krisis energi, konflik, dan juga gangguan perdagangan global. Sementara Papua Nugini menyerukan prioritas pada kesejahteraan manusia, perdamaian, dan perlindungan lingkungan, serta memperingatkan dampak hilangnya hutan, pencemaran laut, dan iklim yang semakin tidak stabil. Baik, apa dengar, itu tadi satu informasi internasional ya sebagai pembuka rangkaian informasi Merauke malam ini terkait dengan pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim di sidang PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Untuk selanjutnya kami akan beralih ke informasi nasional terkait dengan Komisi 8 DPR soroti kelebihan kapasitas lapas Cibinong hingga 216%. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Baik, benar, barusan kita dengarkan satu lagu dari Rimar dengan lagunya yang berjudul Menunggu Kau Kembali. Nah, adakah pendengar sekalian yang sedang menunggu seseorang untuk kembali? Mungkin bisa bagikan ceritanya ya melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Apa yang Anda tunggu saat ini? Nah, untuk Anda yang ingin request lagu juga boleh kirimkan WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, pendengar, masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Tadi di awal kita sudah buka dengan informasi internasional. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional. Informasi berikut ini terkait dengan Komisi 8 DPR soroti kelebihan kapasitas lapas Cipinong hingga 216%. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR, Dieke Diah Pitaloka, menyoroti kondisi kelebihan kapasitas di lapas kelas 2A Cibinong. Menurut dia, kepadatan penghuni di sana merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Menurut data per 27 September 2026, kapasitas lapas tersebut seharusnya hanya untuk 845 orang. Namun, saat ini jumlah penghuninya tercatat mencapai 1.827 warga binaan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.532 narapidana dan 295 tahanan. Sedangkan untuk jumlah petugas di lapas kelas 2A Cibinong tercatat sebanyak 153 orang. Menurut data juga, blok A lapas Cibinong terdiri dari 22 kamar yang dihuni 498 warga binaan. Kemudian blok B berisi 40 penghuni, blok C 522 penghuni, dan blok D 737 penghuni. Baik, pendengar, itu tadi informasi nasional terkait dengan Komisi 8 DPR soroti kelebihan kapasitas di lapas Cibinong hingga 216%. Masih ada satu informasi terakhir untuk Anda yang akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay?

Baik, dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan informasi berikut ini sebagai informasi penutup ya. Dan informasi ini berasal dari Jagebob, di mana patroli Polsek Jagebob berhasil padamkan kebakaran lahan karet. Pendengar, personel Polsek Jagebob melaksanakan pemantauan sekaligus membantu masyarakat dalam menangani kebakaran lahan karet di Kampung Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilakukan sekitar pukul 11.28 waktu Indonesia Timur saat anggota piket juga melaksanakan patroli sambang di Kampung Kartini. Dalam kegiatan tersebut, personel menerima informasi adanya kebakaran lahan karet di Kampung Baru. Personel Polsek Jagebob kemudian mendatangi lokasi dan bersama masyarakat melakukan upaya pemadaman. Nah, setelah dilakukan upaya pemadaman, api berhasil dikendalikan dan dipastikan telah padam. Personel selanjutnya melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada atau tidak terdapat titik api lain yang kembali menyala. Sekitar pukul 14.43 waktu Indonesia Timur, personel piket telah kembali ke Mapolsek Jagebob setelah melaksanakan patroli dan membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran lahan tersebut. Kapolsek Jagebob Iftu Turhamun Esos

0: prediksi seperti saat ini di musim kemarau lahan-lahan tentunya kering dan air juga susah sehingga jika terjadi kebakaran akan sangat sulit dipadamkan ya pendengar ya. Oke, baik pendengar, kita menjelang pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, tinggal beberapa detik lagi, di mana nanti kami akan hadirkan juga paket drama radio untuk edisi hari ini di hari Senin 28 September. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Ikan Terakhir. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Sintang. Selamat mendengarkan.
1: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
2: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
1: Enggak apa Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih aku pantau mereka di sungai.
2: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
1: Tahu deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah Din, di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, enggak apa-apa kan nih. Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awok-awok lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau enggak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik gak? Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu gak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kian dua. Naik atas enggak? Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapalah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh alam punya tuh.
4: Bawa, bawa. Bawa
3: punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Bawa punya mana? Baw

0: ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
2: Benar begitu bapak-bapak?
3: Ya pak, benar pak.
2: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.

0: Oh, maaf Pak.
1: Pak, mohon kami dimaafkan Pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini Pak.
2: Awas ya kalau bohong.
1: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya Pak.
0: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
3: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
4: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini ya, dengan topik Hari Rabies Sedunia dan juga maknanya. Kita akan berbincang atau ngobrol bersama dengan Dr. Ricardo Rumlos SPT. Beliau merupakan Ketua PDHI Cabang Papua Selatan. Nah, jangan lewatkan ya, 4 menit lagi hanya di Pro 1 RRI Karaoke. Dan sembari menanti obrolannya, kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini untuk Anda. Satu lagu dari Keisha Lefronka dengan lagunya yang berjudul Hidup Tanpamu. Selamat mendengarkan.

0: acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan saya senang sekali ya bisa kembali menemani Anda dalam Ngobras, ngobrol bersama komunitas untuk edisi malam hari ini di hari Senin 28 September 2026. Dan pendengar, di tanggal 28 September tentu bukan hanya tanggal biasa, hari ini juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia untuk tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Stronger Together atau Lebih Kuat Bersama, sebuah pesan bahwa upaya eliminasi rabies tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi juga membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dokter hewan, pemilik hewan, komunitas, dan juga masyarakat tentunya. Pendengar, rabies memang masih menjadi perhatian karena penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pusat dan berakibat fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat menjadi salah satu kunci penting, mulai dari bagaimana memelihara hewan dengan benar, mengenali risiko gigitan, sampai apa yang harus dilakukan ketika seseorang digigit hewan yang dicurigai. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi rabies di Papua Selatan saat ini juga? Kita tahu Papua Selatan selama ini dikenal sebagai wilayah yang harus menjaga status bebas rabies. Namun ada data ya, di mana terdapat kasus gigitan hewan di tahun 2026 ini sebanyak 50 kasus. Dan hal ini apakah menjadi alarm bagi kita, dan bagaimana ancaman rabies dari lalu lintas hewan, seberapa penting vaksinasi hewan peliharaan, dan apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi gigitan. Nah, kita akan ngobrol pada malam hari ini bersama dengan Dr. Ricardo Romlos SPT. Beliau merupakan Ketua PDHI Cabang Papua Selatan. Baik, benar, kita langsung saja sapa ya. Halo, selamat malam dokter, apa kabar malam hari ini?
2: Selamat malam Pak Yogi dan para pemirsa di rumah, kabar baik, kabar sehat selalu.
1: Puji Tuhan. Terima kasih banyak dok sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kita di Ngobras Pro 1 RRI Merauke dok.
2: Ya, baik ya.
1: Oke dokter, okay. Mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar ya. Sebenarnya rabies itu penyakit seperti apa sih?
2: Oh ya, baik. Jadi Bung Yogi dan semua pemirsa di rumah, selamat malam, salam sehat. Jadi rabies ini tidak henti-hentinya kita setiap tahun di tanggal 28 September ini kita memperingatinya sebagai Hari Rabies Sedunia. Mengapa rabies ini penting? Karena rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis tertua di dunia dan paling mematikan sepanjang sejarah peradaban. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang atau manusia sudah tertular rabies dan menunjukkan gejala, maka sudah dapat dipastikan akan mengalami kematian. Begitu. Dan penyakit rabies ini selalu ada dan sudah menyebar di 25 provinsi di Indonesia. Hanya sekitar 12 provinsi di Indonesia yang belum, termasuk provinsi di Papua. Provinsi-provinsi di tanah Papua yang belum. Ya, dan mudah-mudahan status ini terus kita pertahankan. Karena kalau misalnya rabies ini masuk, maka sudah tentu untuk kita memberantasnya susah. Dan di selain itu, di provinsi-provinsi termasuk di yang dekat dengan provinsi Papua, ini di provinsi di Maluku kan sudah pernah tertular penyakit rabies. Dan yang terakhir, kasus terbaru di Gorontalo di bulan September ini ada tiga orang yang sudah mengalami kematian karena kasus rabies ini. Begitu.
1: Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya. Dok, banyak masyarakat juga mengenal rabies ini hanya sebagai penyakit anjing gila. Apakah pemahaman tersebut sudah tepat? Kan banyak masyarakat menganggap kalau rabies itu hanya ditularkan oleh anjing aja dok. Seperti apa sebenarnya dok?
2: Oh ya, baik. Jadi sebenarnya penyakit rabies ini dia dapat ditularkan oleh HPR, artinya hewan penular rabies, dan biasanya ini hewan yang bertaring. Dan akrab dengan manusia, seperti yang akrab jadi hewan peliharaan untuk kita di Indonesia ini kan umumnya seperti anjing, kucing, kemudian golongan bangsa primata. Mm-hmm. Tetapi yang paling banyak di Indonesia ini kasus gigitan yang sampai 98% itu kasus penularan rabies terjadi melalui anjing. Sehingga orang biasa mengonsumsinya anjing gila. Karena kalau seekor anjing sudah terkena rabies, maka dia menunjukkan gejala seperti gila, seperti dia takut air, takut cahaya. Kemudian justru yang paling sering terserang adalah pemiliknya sangat dekat. Jadi mungkin pemiliknya kurang paham akan gejala rabies, kemudian ketika mendekati hewannya, justru malah digigit dan malah tertular penyakit rabies itu.
3: Oke. Berarti pemahaman kita terkait dengan gejala penyakit hewannya juga perlu ya dok ya untuk mengantisipasi. Dan betul. Juga pendengar diinformasikan ya bahwa tidak hanya anjing ternyata yang menyebabkan penyakit rabies ini. Ada beberapa hewan tadi disebutkan yaitu merupakan hewan-hewan primata atau hewan-hewan bertaring. Yeah. Untuk di Indonesia sendiri tadi juga disebutkan karena hewan peliharaan Indonesia pada umumnya merupakan anjing atau kucing. Jadi penyebab rabiesnya di antara hewan tersebut ya dok ya.
2: Begitu ya.
3: Oke dok, terkait dengan virus rabies ini sebenarnya bagaimana caranya berpindah dari hewan kepada manusia? Apakah hanya melalui gigitan atau ada cara lain dok?
2: Ya, jadi baik. Ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik sehingga mungkin para pemirsa di rumah juga masih penasaran. Bagaimana sih cara penularan penyakit rabies? Mm-hmm. Jadi para penularan penyakit rabies ini yang paling gampang itu memang menular melalui gigitan. Kenapa? Karena virus rabies ini ada di dalam air liur. Air liur hewan yang sudah terinfeksi rabies. Mm-hmm. Jadi ketika misalnya mulai dari nol, dari seekor hewan, dia tertular rabies, kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang, kemudian menyerang saraf pusat, tetapi dia akan menular lagi melalui gigitan atau air liur, karena kan yang paling dekat dengan air liur kan gigit. Nah, kemudian selain gigitan juga kita yang takutnya itu kalau misalnya kita pemilik hewan kesayangan ada luka atau lecet di tangan kita, kemudian terkena liuran dari hewan yang tertular rabies, nah itu bisa menular dan masuk ke dalam tubuh kita juga. Seperti itu.
3: Oke, baik dok. Apakah setiap orang yang digigit oleh anjing atau hewan tertentu otomatis terkena rabies dok?
2: Ya, itu. Tadi yang saya sampaikan itu 100% hewan yang sudah 100% kita korban gigitan rabies sudah pasti akan menderita rabies. Nah, kemudian dan itu akan menyebabkan kematian apabila sudah timbul gejala. Jadi dia kalau misalnya kita digigit kemudian sudah sampai ke saraf pusat dan timbul gejala seperti gejala itu kita takut air, kemudian tidak mengenal ini, terus ada inkoordinasi, ya itu sudah pasti biasanya menyebabkan kematian.
3: Oke. Berarti kalau setiap sudah terkena gigitan, otomatis terkena rabies dok? Atau seperti apa? Atau biasanya kan kita digigit hewan juga, misalnya anjing, tapi tidak kenapa-kenapa nih? Berarti otomatis tidak semuanya ya dok ya?
2: Oh ya, betul-betul. Jadi begini, yang tadi saya maksudkan kita terkena rabies kalau kita digigit oleh hewan yang dalam khususnya anjing yang sudah tertular rabies. Tetapi dalam artian bahwa tidak semua kasus gigitan anjing itu menularkan rabies, karena mungkin anjing itu dia menggigit orang yang anjing itu sendiri tidak rabies, kemudian menggigit orang, maka dia orang yang digigit pun sudah pasti tidak tertular rabies. Nah, ada perbedaan antara anjing yang menggigit karena rabies dan anjing yang menggigit karena tidak rabies. Biasanya tuh kalau anjing yang menggigit karena rabies itu dia menggigit tanpa ada provokasi kita. Artinya karena kita tidak mendekati dia atau tidak mengganggu atau ya, sehingga itu biasanya tiba-tiba dia gigit. Tetapi kalau anjing yang menggigit karena biasanya kita umumnya dimulai karena anjing beranak, kemudian kita mendekati dia mau mengambil anaknya, sudah pasti kita digigit. Jadi perbedaannya itu biasanya ada provokasi. Kalau kita memprovokasi lalu kita digigit, ya itu kemungkinan kalau hewannya tidak menunjukkan gejala rabies, ya berarti kemungkinan kita juga tidak.
3: Oke, baik. Berarti untuk anjing yang sudah terkena virus rabies ini, mereka menggigit tanpa adanya provokasi ya dok ya?
2: Ya, betul.
3: Oke, Untuk selanjutnya terkait dengan posisi geografis di Papua Selatan sendiri, yang menjadi tantangan untuk mencegah masuknya rabies ini seperti apa, dok?
2: Ya, jadi sebenarnya untuk kita rabies ini, kita jangan terlalu takut, tetapi juga jangan terlalu gegabah. Artinya begini, bahwa rabies itu akan masuk kalau ada anjing atau hewan anjing atau kucing yang sudah menderita rabies yang dimasukkan ke kini, ke Papua Selatan, maka dia pasti akan bisa membawa penyakit rabies. Tetapi selama tidak ada anjing atau kucing yang membawa rabies itu masuk ke Papua Selatan, ya berarti kita pasti bebas-bebas saja. Nah, kemudian begini, Mas, yang jadi persoalan itu, rabies ini masa inkubasinya bisa satu bulan sampai satu tahun. Begitu. Jadi misalnya, contoh ya, misalnya kita punya anjing di luar Papua, di daerah yang tertular rabies, kemudian dia digigit oleh anjing lain, kemudian kita bawa anjingnya ke Papua, mungkin ya anjingnya sehat-sehat saja, tidak menunjukkan gejala sakit dan sebagainya. Nanti setelah sampai di sini, sudah 2 bulan, 3 bulan, baru dia menunjukkan gejala rabies, dia menggigit anjing lain, nah disitulah penyebaran rabies mulai terjadi.
3: Oke, baik, cukup lama ya, dok, waktunya masa ya,
2: inkubasi,
3: maka ya, inkubasinya cukup lama ya. Bagaimana pemilik bisa mengetahui kalau anjingnya ini sudah terdapat virus rabies tersebut, dok? Apakah baiknya kalau sudah tergigit oleh anjing lain langsung divaksin atau seperti apa, dok?
2: Ya, jadi baik. Untuk anjing-anjing kita, untuk kita sebaiknya sebelum anjing itu digigit kita sudah vaksin. Tetapi kalau misalnya anjing kita digigit oleh anjing yang lain, nah berarti yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita mengamati anjing yang menggigit anjing kita itu. Apakah anjing itu dia ada menunjukkan gejala rabies atau tidak. Kemudian anjing yang menunjukkan gejala rabies yaitu harus diambil sampel darahnya, nuclear body atau ada sel-sel di dalam otaknya yang diambil, kemudian dikirim sampel ke Balai Veteriner di Jayapura atau di Maros. Untuk didapatkan diagnosa pastinya anjing itu rabies atau tidak. Nah, kemudian untuk anjingnya kita sendiri, sebaiknya ya kita langsung melakukan vaksinasi. Begitu.
3: Baik.
2: Tetapi tergantung, melakukan vaksinasi untuk mencegah anjingnya kita itu. Kemudian nanti harus kita, istilahnya dikandangkan, kemudian diamati perilakunya selama beberapa bulan. Kemudian bisa juga kita ambil serum darahnya untuk kita untuk melakukan pengujian antibody antigen untuk mengetahui itu tadi, dia tertular rabies atau tidak, begitu.
3: Oke, berarti sebaiknya itu divaksin terlebih dahulu ya sebelum terjadi gigitan atau virusnya. Jadi sebelum virus itu ada, baiknya divaksin terlebih dahulu ya, dok ya?
2: Ya, betul sekali.
3: Oke, tadi dokter juga mengatakan bahwa untuk pengecekannya ada di Maros dan juga Jayapura. Apakah untuk di Merauke sendiri belum ada, dok?
2: Ya, untuk sementara ini di Merauke sendiri untuk peneguhan diagnosa dari sampel otak anjing yang tertular rabies sama sekali belum ada. Mungkin karena kita provinsi baru, tuh, jadi untuk di tanah Papua ya berarti di Balai Veteriner di Jayapura.
3: Oke, tapi pengambilan sampelnya bisa dari Merauke ya, nanti dikirimkan ke Maros atau ke Jayapura ya?
2: Ya, betul sekali. Saya dulu beberapa kali sempat itu melakukan itu karena ada pemilik. Hanya begini, Pak, karena sampel yang diambil adalah sampel nuclear body di otak, sel otaknya, sehingga suka tidak suka biasa anjingnya ya harus dimatikan.
3: Oke, berarti
2: kita matikan, terus kita ambil otaknya, baru kirim ke sana untuk peneguhan diagnosa. Tapi dari sekitar 10 sampel yang saya kirim itu hasilnya selalu negatif.
3: Oke, alhamdulillah juga ya. Berarti di kawasan Provinsi Papua Selatan khususnya belum ada kasus tersebut ya, Pak ya?
2: Ya, betul-betul.
3: Oke, betul, untuk selanjutnya terkait dengan seseorang yang digigit oleh hewan ini, baiknya seperti apa, Pak? Apakah langsung ke puskesmas melakukan vaksinasi atau ada pertolongan pertama yang harus dilakukan oleh korban yang sudah tergigit ini, Pak?
2: Oh ya, baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan sangat strategis untuk membantu mengurangi penularan rabies. Jadi kalau misalnya kita digigit anjing, yang pertama sekali kita, kalau misalnya fasilitas kesehatan itu jauh, katakan misalnya kita apa sulit untuk menempuh, berarti yang kita lakukan adalah dengan mencucinya di air mengalir. Mencuci di air mengalir, kemudian kita pakai dulu kebiasaan air kearifan lokal di Merauke sini, kalau itu kan kita pakai sisir. Dari sisir dari atas itu untuk maksudnya supaya menggerakkan kapiler-kapiler kita untuk darah kita apa dia mengalir keluar. Sehingga virus tidak jadi masuk. Jadi kita mencuci di bawah air mengalir, kemudian kita sisirnya sehingga darahnya dia mengalir keluar. Kemudian setelah itu, setelah 15 menit, terus kita kasih dengan antiseptik, dengan betadine. Nah, dengan betadine, setelah itu lukanya jangan dibungkus, dibiarkan terbuka. Kemudian segera kita mencari pertolongan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jangan lupa kita harus sampaikan kepada dokter situ bahwa dokter atau para medis bahwa kita kena kasus gigitan anjing. Kemudian ada baiknya juga kita melaporkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke supaya di situ bisa diantisipasi dan diamati hewannya. Begitu. Jadi kita selamatkan orangnya tetapi hewannya juga harus kita perhatikan. Karena
3: supaya tidak terjadi korban gigitan lainnya ya dok ya?
2: Ya betul ya, korban gigitan lain. Kemudian kita bisa pastikan apakah gigitan ini karena kasus rabies atau karena gigitan biasa akibat provokasi tadi yang saya sampaikan.
3: Oke, baik dok. Kembali ke vaksinasi hewan nih dok. Apakah dilakukan hanya sekali saja atau ada tanggal-tanggal rutin atau mungkin sebulan sekali atau mungkin setahun sekali hewan harus divaksinisasi dok?
2: Oh ya, jadi baik. Untuk vaksinasi rabies ini pertama kali kita lakukan pada usia 3-4 bulan. Nah, kemudian setelah itu, setelah 3-4 bulan vaksin pertama, kemudian nanti setahun kemudian kita ulang dan selanjutnya tiap tahun di booster lagi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya untuk tetap bisa menanggulangi virus rabies ini.
3: Oke, berarti ada beberapa tahapan tadi, Yop.
2: Iya, okay. Jadi pertama 3-4 bulan, usia 3-4 bulan kita vaksin pertama kali, kemudian setahun kemudian kita ulang, dan selanjutnya tiap tahun di booster. Begitu. Jadi cukup setahun sekali.
3: Oke, dok. Kalau berbicara tentang pencegahan rabies, dok, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab, dok? Apakah kita semua atau ada pihak-pihak tertentu, dok?
2: Ya, ini semua pertanyaan yang bagus. Jadi, yang bertanggung jawab terhadap penyakit penularan dan pencegahan penyakit rabies dan penyakit zoonosis atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, ini sebenarnya merupakan konsep One Health. Artinya bahwa kita memandang dunia kesehatan sebagai satu kesatuan. Di situ ada keterlibatan dari kesehatan manusia, kemudian kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Karena ini masing-masing berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk sama-sama kita bisa menanggulangi penyakit ini. Dalam hal ini untuk penyakit rabies, berarti kan dunia kedokteran hewan, pemerintah daerah, termasuk yang paling penting adalah masyarakat pencinta hewan kesayangan anjing dan kucing itu sendiri. Dan ini perlu partisipasi aktif mereka. Yang pertama tadi, jangan sampai membawa anjing atau kucing dari luar Merauke masuk. Kemudian mereka selalu harus memperhatikan kesehatan hewannya dan melaporkan segera kalau ada kasus gigitan.
3: Begitu. Oke, baik dok. Mungkin yang terakhir ya dok ya, karena hampir seluruh pertanyaan kami sudah dijawab nih dok. Dan sudah sangat lengkap sekali saya rasa. Mungkin yang terakhir dok, di Hari Rabies Sedunia 2026 ini dengan tema Stronger Together, apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Papua Selatan dok?
2: Oh ya, baik. Jadi yang pertama sekali bahwa kita harus mengedepankan kewaspadaan kita terhadap penyakit rabies ini. Yang pertama sekali, kita jangan membawa anjing kucing dari luar. Kemudian sebagai pencinta hewan kesayangan, kita wajib memperhatikan kesehatan dan kehidupan hewan kesayangan kita. Kemudian kalau ada kasus gigitan, berarti segera melapor ke kesehatan, ke puskesmas terdekat, dan juga ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga manusianya diselamatkan, hewannya juga diselamatkan. Kemudian yang paling penting adalah kita sama-sama mensosialisasikan penyakit rabies ini kepada lingkungan sekitar kita, terutama tadi kalau ada kasus gigitan segeralah dicuci di bawah air mengalir selama 15 menit, kemudian dikasih desinfektan, dikasih obat antiseptik seperti betadin, dan kemudian segera ke kesehatan. Seperti itu.
3: Oke, baik dok. Masih ada satu terakhir nih dok. Jika ada masyarakat yang ingin memvaksin hewan mereka, harus kemana dok? Untuk wilayah Merauke atau Provinsi Papua Selatan sendiri dok?
2: Ya. Ini karena kita di Merauke ini kan masih bebas rabies, sehingga pengadaan vaksin rabiesnya memang harus terkontrol dan dikoordinir di bawah koordinator Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke atau Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan. Jadi kalau memang ada masyarakat yang berminat untuk memvaksinkan hewannya, berarti bisa berkumpul bersama-sama, kemudian nanti kita data, kemudian nanti kita tentukan. Misalnya di tahun depan, di tanggal 28 September tahun depan, bisa kita lakukan vaksinasi massal bagi para pencinta hewan kesayangan yang ingin hewannya divaksin rabies, begitu.
3: Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya dan juga informasinya sudah saya rasa sudah sangat lengkap ya dok ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga ilmunya untuk kita.
2: Oh iya, baik.
3: Baik dok, mungkin di lain kesempatannya kita ngobrol kembali ya dok ya.
2: Oh iya, terima kasih Pak Yogi dan terima kasih para pemirsa di rumah. Tidak terasa ya waktunya sudah berakhir.
3: Oh, iya dok, sudah sangat lengkap sekali.
2: Oh iya, baik.
3: Baik, terima kasih banyak dok, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, terima kasih untuk semuanya.
1: Baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Dr. Ricardo Romulus SPT. Nah, perbincangan tadi banyak ya informasi yang dapat kita terima, di mana banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, kita ketahui malam hari ini bersama dengan obrolan bersama Dr. Richard tadi ya. Dan tadi juga dijelaskan ya pendengar, ditegaskan juga bahwa sebaiknya sebelum hewan itu terkena virus rabies, baiknya divaksinisasi terlebih dahulu. Jadi sebelum hewan itu terkena virus, kita harus memvaksinnya terlebih dahulu. Dan juga untuk setiap gigitan hewan, juga tadi dijelaskan dari setiap gigitan belum tentu bahwa gigitan tersebut merupakan atau terdapat virus rabies. Namun kita harus tetap waspada ya. Seperti juga tadi disampaikan bahwa jika kita sudah digigit hewan, terkhususnya anjing atau kucing atau hewan lainnya, baiknya dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Kemudian diberikan pertolongan lainnya ya. Dan jangan dibiarkan saja, langsung datang ke puskesmas terdekat untuk diberikan vaksin atau diperiksa kembali. Dan demikian saja pendengar obrolan kita bersama Dr. Ricardo Romulus SPT pada malam hari ini dalam topik Hari Rabies Sedunia dan juga maknanya dalam program Live Ngobras di RRI Pro 1 Merauke tentunya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ricardo Romulus SPT selaku Ketua PDHI Cabang Papua Selatan yang sudah berbagi informasi dan juga edukasi bersama kita pada malam hari ini. Dan pendengar, mari kita mulai dari hal yang sederhana, memelihara hewan dengan bertanggung jawab, memastikan vaksinisasi, tidak sembarangan membawa hewan dari luar, mengawasi hewan peliharaan, dan segera mencari pertolongan apabila terjadi gigitan. Dan seperti tema Hari Rabies Sedunia 2026 ini, Stronger Together, di mana artinya lebih kuat jika kita bersama. Pencegahan rabies memang membutuhkan kerjasama ya antara pemerintah, dokter hewan, tenaga kesehatan, karantina, komunitas pecinta hewan, pemilik hewan, dan seluruh masyarakat. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar setia kami dimanapun Anda berada sudah bersama kita pada malam hari ini dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan sampai jumpa ya di edisi berikutnya, tetap jaga kesehatan. Sayangi hewan peliharaan dan bertanggung jawab, dan jangan pernah menganggap sepele gigitan hewan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kamil juga baru Pak, Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat.

0: rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
4: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hasil juga baru, Pak. Akan menjabat saya tahu baru. Diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincang, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
5: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada siapa?
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blue Ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
8: Blue Ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
6: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
8: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
7: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
8: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
8: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
8: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intelijen intelligence, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
8: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada.
8: Tidak ada.
9: Atau saudara tidak ada?
8: Iya.
7: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
11: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
11: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
12: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
11: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
13: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
14: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungi Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
13: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
15: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
13: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
17: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
18: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
17: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
19: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
17: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
20: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
20: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT itu bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau kedua dari grup A Asian Cup 2026 yang akan ketemu sama timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, sebagai kapten, lalu ada Luke Wigiri, kemudian juga oleh Romney, Kakak Malam Mainan, lalu kemudian ada Joey Polivesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dinkin, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: saya sangat dikemandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media, jadi juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masuk, masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan tos-tos untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyerap Buliti Lolito 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang termalaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Hai, dasar ini kami menuju desa
3: Jambak. Berjarak sekitar 80 km dari arah barat daya kota.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: 0971-321-4001 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih bergara ada basis setia bersama kami. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah tentunya. Dan saat ini kita sedang berada dalam program musik. Program musik ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini kategori yaitu lagu-lagu band Indonesia tentunya yang sudah kami siapkan di playlist yang dapat Anda request di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami ya di 0852-7511-2433. Ada 10 band yang dapat Anda request pada malam hari ini, band Indonesia tentunya. Yang pertama ada dari Viera dengan lagunya yang berjudul Seandainya. Kemudian dari Kotak dengan lagunya yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Kemudian Cari Pacar Lagi dari ST12, Kembali Pulang dari Kangen Band. Aku dari Samson. Sayap-Sayap Patah dari Dewa19. Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Andra and the Backbone dengan Sempurna. Kisah Tak Sampai dari Padi. Dan yang terakhir ada dari Geisha dengan Pergi Saja. Nah, pendengar, itu tadi 10 band Indonesia yang dapat Anda request melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Dan kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan sapaan, salamnya, baik untuk keluarga, teman, atau orang tersayang melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan sembari menunggu penelpon, kita sapa dulu kembali ya seluruh pendengar setia kami yang baru bergabung. Anda sedang bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan di program ini, Anda diberikan kesempatan untuk merequest 10 lagu yang telah kami siapkan melalui line telepon ya di 0971-333-0745. Dan pendengar, di malam hari ini untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat ya. Semoga terhibur dengan sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat. Semoga aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat tuntas secepatnya sehingga dapat kembali beristirahat di rumah. Dan untuk Anda yang berkendara pada malam hari ini, hati-hati di jalan, tetap fokus ya pada perjalanan Anda. Dan jika Anda mulai lelah atau mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk menekan helm sebelum berkendara. Baik, pendengar, kami masih menunggu ya deringan telepon di 0971-333-0745. Ada 10 lagu band Indonesia yang dapat Anda request pada kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Ada dari Viera, Kotak, ST12, Kangen Band, Samson, Dewa19, Peter Pan, Andra and the Backbone, Padi dan juga Geisha. Nah, 10 band tadi dapat Anda request melalui line telepon tentunya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan juga kami ucapkan ya selamat ulang tahun untuk Anda yang di hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, baik pendengar, sembari

Nanti penelpon kita dengarkan dulu ya. Satu lagu berikut ini. Lagu dari Kla Project dengan lagunya yang berjudul Kidung Mesra. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Merauke.

0: Webinar masih bersama kami dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Ada 10 lagu Indonesia, 10 band Indonesia ya, yang dapat Anda request pada kesempatan malam hari ini. Ada dari band Viera, Kotak, ST12, Kangen Band, Samson, Dewa 19, Peter Pan, kemudian Andra and the Backbone, Padi dan juga Geisha. Bagi Anda yang ingin merequest lagunya bisa di line telepon 0971-333-0745. Baik pendengar, sembari menanti ada yang bergabung, kami updatekan Anda juga ya dengan informasi ringan. Informasi berikut ini datang dari dunia hiburan, di mana film Agensi Rumah Tangga tembus 1 juta penonton di bioskop. Pendengar, film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision itu tercatat sudah disaksikan 3.835 penonton sejak dirilis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini, Fak-Fak?
1: Iya, dari Fak-Fak.
0: Oke, selamat malam Bang Putra malam. Tengah, apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik selalu.
0: Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya, Bang ya?
1: Sehat.
0: Oke, Tuhan. Untuk cuaca, Fak-Fak udah hujan nggak?
1: Kalau cuaca masih panas saja.
0: Oh, masih panas.
1: Tadi sempat ada gerimis sedikit, tapi cuma sebentar saja.
0: Oh, cuma sebentar saja. Uh-huh.
1: Nah, sudah kembali.
0: Panas ya, kembali.
1: Panas kembali, ya.
0: Oke, sama berarti dengan Merauke, masih panas juga keseluruhan. Ya. Uh-huh. Oke Bang Putra, ada 10 band Indonesia nih, mau yang
1: dari
0: mana?
1: Dari Kotak saja.
0: Dari Kotak saja ya, pelan-pelan saja, iya. Mau dikirimkan pelan-pelan. Untuk siapa? Iya, pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan saja.
0: Oke,
1: pelan-pelan bang. Nanti sampai juga.
0: Iya, ya, benar ya. Sekali. Yang penting sampai toh.
1: Iya. Jadi mungkin masih pelan-pelan dulu, nanti baru.
0: Ya, ditunggu juga Kakak Puja dan seluruh pendengar yang mau bergabung. Oke, salamnya Bang Putra.
1: Oke, salamnya lagi siaran, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu dalam puasa. Oke, lanjut ada Pak Freddy Butri di Merauke, selamat malam. Kemudian ada Pak Berna, Bang Rocky, Mama Nene, dan pokoknya semua-semua yang ada di Merauke ya.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya. Ada Bunda Natalia, ada Ibu Ellen, Bang Cliff juga, ada Ibu Ani, ada juga Bang Tajudi, semua-semua di Manado sana. Ada Ibu Farida, ada juga Ayu di Masori sana. Kemudian ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Suti Kamame, Bang Lai di Kalimantan Utara, Teh Dinda. Juga ada Ibu Wijati, juga ada Pak Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Mas Lia juga, ada Bang Yunus. Udah dirangkul aja semua-semua ya. Semoga terhibur selalu malam hari ini.
0: Amin.
1: Alam kompak selalu. Oke, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baik, terima kasih banyak Bang Putra Tengah sudah bergabung dari Fak-Fak pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, doa terbaik ya buat Bang Putra beserta keluarga. Amin. Halo, selamat malam. Dari Fak-Fak kita beralih ke mana ini kira-kira? Halo.
2: Aduh, selamat malam. Saya tidak banyak basa-basi.
0: Oh, Kakak Puja. Oke, Kakak Puja, selamat malam.
2: Lagu bantu apakah
0: oh lagu
2: ini baterai tinggal satu.
0: Oh, oke oke, langsung saja sebelum Kak Puja baterai habis tuh, ada dari Viera Kakak Puja dengan lagunya yang berjudul Seandainya, kemudian Cari
2: itu,
0: Pacar
2: sudah.
0: Oh itu saja. Oke. Oke, Kakak Puja
2: dalam pisimunya saja.
0: Oke, pendengar sepertinya baterainya sudah habis ya. Terima kasih banyak Kakak Puja sudah bergabung. Dan di lain kesempatan kami tunggu kembali ya Kakak Puja untuk bergabung menyampaikan salamnya. Mungkin di malam hari ini belum bisa satu persatu karena baterainya sudah habis ya pendengar. Oke, doa terbaik ya buat Kakak Puja dan juga Bang Putra Tengah yang sudah bergabung. Kami putar dulu dua lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja dan juga Bang Putra Tengah terlebih dahulu ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Meruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Ruat Lagu. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Halo, selamat... Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Rigi mau tong menyapa ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu Mas Lia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca Pak Rigi?
1: Cuaca Parigi lagi panas.
0: Oh, lagi panas ya. Oke, oke. Sama dengan Merauke kita berarti.
1: Cuaca Parigi. Iya.
0: Oke, lagunya mau apa ini? Ada sisa 8 lagu nih. Ada dari ST12, Cari Pacar Lagi, Kangen Band, Kembali Pulang. Kemudian Samson dengan lagunya yang berjudul Aku. Kemudian Dewa 19 dengan Sayap-Sayap Patah. Peter Pan dengan Cobalah Mengerti, Andra and the Backbone dengan Sempurna, Padi dengan Kasih Tak Sampai, dan yang terakhir ada dari Geisha dengan Pergi Saja. Mau yang mana ini?
1: Yang kelima.
0: Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Peter Pan ya, Cobalah Mengerti.
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Putarkan buat Bunda Farida, Bunda Kristin Itoitoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Doa terbaik ya buat Ibu Mas Lia beserta keluarga. Sukses, sehat selalu. Amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
0: lagu. Halo, selamat malam Kak Ayu. Gimana, lagi batuk ya?
2: Ini yang punya Manado ini.
0: Oh, Manado Bu Ani.
2: Dua ya ampun Mbak Yogi.
0: Salah lagi nih.
2: Salah lagi.
0: Gimana Ibu Ani kabarnya? Udah lama nih ya. Udah berapa hari gak kedengaran suaranya?
2: Mungkin Bang Yogi seberapa hari. Tapi dari tadi malam tadi ini menyapa terus.
0: Berarti bersama penyiar yang lain ya.
2: Begitulah.
0: Oke, berarti kita baru berjumpa ini beberapa hari.
2: Baru berjumpa ini seberapa hari, seberapa minggu.
0: Benar sekali.
2: Kalau kabarnya Manado ketemu Bagu ya luar biasa. Kalau siang panas, kalau malam dingin.
0: Puji Tuhan, luar biasa. Kalau baik-baik saja Manado, alhamdulillah.
2: Iya, ada baik-baik.
0: Oke, lagunya mau yang mana ini Bu Ani?
2: Geisha
0: dan Pergi Saja.
2: Pergi saja,
0: jalan-jalan berarti ya.
2: Jalan-jalan.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bu Ani?
2: Mau putar pertama buat yang tugas Bang Yogi. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga cinta di rumah.
0: Amin.
2: Terus mengirim salam yang dari Sultan sana-sana. Mbak siapa tuh? Ibu siapa? Yang baru lebar turun.
0: Oh, yang barusan Ibu Ani. Ibu Ani, Ibu Mas Lia di Parigi.
2: Mas Lia, Mbak Mas Lia ya, salam kenal, salam sehat bersama Pak Nasrun juga. Siapa Pak Nasrun? Saya tidak dengar-dengarin.
0: Iya, Bang Nasrun di mana ini ya?
2: Mungkin ada apa? Ada cuti ini.
0: Oh iya, mungkin lagi liburan.
2: Ada kita rame, sama dulu. Ada kita rame Ibu Natalia juga. Ada kita rame Putra Tengah tadi. Mungkin menyapa atau tidak. Salam sehat ya. Salam sukses bersama keluarga. Ada kita rame Bapak juga. Ada kita rame Pak Freddy juga sekeluarga. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada kita rame Kata Puja. Kata Puja. Kalau bagak bung,
0: Cas dulu
2: itu HP. Saya belum HP, ini belum ngomong sudah mati. Aduh, siap dulu itu kasih HP, handphone siap supaya tidak mati. Oke, ada kerabat ibu yang di Bogor sana, Yuna, Teteh Dinda juga apa kabar, Panjang Daidi, ada kerabat bintang pertama juga, Porsa Mas Jom, lain-lain saya mengingat waktu. Karena waktu pendek. Pertama-tama aja aku kembali ke Bang Yong yang tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang di ruang baru jadi memori lewat lagu. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih banyak Ibu Ani sudah bergabung dari Manado malam hari ini. Doa terbaik ya buat Ibu Ani berserta keluarga. Sukses, sehat selalu. Dan kami tunggu dengan telepon berikutnya. Oke, baik pendengar, dua lagu sudah di request. Bagi Anda yang ingin bergabung setelah kami putarkan dua lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Webinar itu tadi kita sudah dengarkan ya, dua lagu yang di request oleh Ibu Ani di Manado dan juga Ibu Masliari Parigi Mautong. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga kami tunggu ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Masih tersedia 6 lagu dari ST12, Cari Pacar Lagi, Kangen Band, Kembali Pulang, Samson dengan Aku, Dewa 19, Sayap-Sayap Patah, Andra and the Backbone dengan Sempurna, Padi dengan Kasih Tak Sampai. Silakan 6 lagu tadi dapat Anda request di line telepon tentunya 0971-333-0745. Dan kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, benar, sembari menanti penelpon, kami updatekan kembali ya informasi ringan berikut ini masih terkait dengan dunia hiburan, terkait film juga. Namun informasi berikut ini dari film Laut Bercerita yang terpilih jadi penutup Jakarta Film Week 2026. Pendengar, film Laut Bercerita karya Yosef Anggi Noen terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week atau JFW 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chowdhury itu akan diputar pada 25 Oktober 2026 sekaligus menutup rangkaian festival. Nah, Jakarta Film Week sendiri berlangsung pada 21 hingga 25 November. Maksud kami 25 Oktober 2026, pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Produser sekaligus direktur PAL 8 Picture, Budi Setyarso, menyambut terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup JFW 2026. Ia menilai film tersebut memiliki isu yang penting untuk dibicarakan, terutama terkait kebebasan berekspresi. Nah, mendengar itu tadi sekilas info ya, datang dari dunia hiburan terkait dengan film Laut Bercerita yang terpilih menjadi penutup Jakarta Film Week 2026. Untuk Anda yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Jakarta bisa datang ya nanti di penutupannya di 25 Oktober 2026. Baik, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di frekuensi 94,8 MHz, baik itu juga menggunakan aplikasi RRI Digital atau streaming melalui rri.co.id. Selamat malam. Anda saat ini sedang bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, di program ini Anda bisa request ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Masih ada 6 lagu yang dapat Anda request. Yang pertama, Cari Pacar Lagi dari ST12, Kembali Pulang dari Kangen Band, Aku dari Samson, Sayap-Sayap Patah dari Dewa 19, Sempurna dari Andra and the Backbone, dan yang terakhir ada Kasih Tak Sampai dari Padi. Silakan line telepon terbuka di 0971-333-0745. Baik, pendengar, sembari menanti telepon berdering, kita putarkan dulu ya lagu dari Queen, Love of My Life. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Baik, benar masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan line telepon masih terbuka ya, bagi Anda yang ingin bergabung silakan 0971 3330745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852 7511 2433. Masih ada 6 lagu yang dapat Anda request. Yang pertama, Cari Pacar Lagi dari ST12. Kembali Pulang dari Kangen Band. Aku dari Samson. Sayap-sayap Patah dari Dewa 19. Sempurna dari Andra and the Backbone. Dan yang terakhir, Kisah Tak Sampai dari Padi. Nah, 6 lagu tadi dapat Anda request tentunya melalui jalur telepon 0971 3330745. Dan kami menanti satu penelpon terakhir ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, karena kita sudah hampir berada di penghujung program acara. Baik, sembari menanti penelpon, kami updatekan Anda dengan informasi singkat berikut ini datang dari dunia kesehatan. Jangan meremehkan influenza A, kenali gejala beratnya. Pendengar, dokter spesialis kedokteran okupasi, Dr. Hasto Harsono, mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh influenza A. Ia membagikan pengalamannya saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat. Hasto menyebut demam tinggi menjadi salah satu gejala yang dirasakannya. Suhu tubuhnya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit turun. Selain demam, Hasto juga mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Dan kondisi tersebut membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur. Untuk gejalanya berupa tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan. Dan kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Gejala lainnya, pusing dan mual, tidak ingin makan apalagi posisi duduk atau berdiri, rasanya ingin ambruk. Nah, Hasto juga mengingatkan influenza A perlu diwaspadai kelompok rentan seperti balita dan lanjut usia. Risiko juga perlu diperhatikan oleh masyarakat yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh untuk mengurangi risiko penularan influenza A. Nah, upaya tersebut antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, pendengar, itu tadi sedikit informasi singkat ya terkait dengan influenza A dan juga gejala beratnya. Dan cukup informasi yang sangat penting ya pendengar, kita jadi bisa mengetahui gejala influenza A dan jangan lupa berobat jika sudah merasakan gejala-gejala tadi. Baik pendengar, sudah di pukul 22 lewat 50 menit ya di waktu Indonesia Timur. Kita sudah hampir berada di penghujung program Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami di 0971 3330745. Nah, sembari menunggu penelpon, kami bacakan dulu ya informasi berikut ini. Informasi berikut ini datang dari dunia lapangan hijau ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon. Kita terima dulu pendengar.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Bung Yogi.
1: Halo, selamat malam Ibu Natalia ya.
2: Deh, bukan Ibu Natalia.
1: Siapa ini?
2: Oh, Meren,
1: oh,
2: kenapa?
1: Aduh, gimana
2: Emangnya
1: nih?
2: sama sih?
1: Agak mirip-mirip sih Ibu Natalia dengan Ibu...
2: Tuh.
1: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu.
2: Ibu-ibu Ima, Bunda
1: Ibu
2: Ima.
1: Ima ya, Bunda Ima. Hampir lupa. Gimana Bunda? Sepertinya sudah mau tidur nih suaranya agak ngantuk
2: Ya,
1: kayaknya.
2: sudah di tempat tidur
1: Oh,
2: ini,
1: sudah di
2: Bung
1: tempat
2: Yogi.
1: tidur.
2: Tinggal mutung-mutung gabung saja di mobil.
1: Oke.
2: Oh, untuk pengantar
1: Oh
2: tidur.
1: iya, oke Bunda.
2: Oke,
1: Ima
2: lagu
1: ada
2: apa deh?
1: enam
2: Lagu
1: lagu.
2: apa, Bung?
1: 6 lagu buat pengantar tidur nih mau yang mana? Ada Cari Pacar Lagi dari ST12, Kembali Pulang dari Kangen Band, Aku dari Samson, Sayap-Sayap Patah dari Dewa 19, Sempurna dari Andra and the Backbone, dan yang terakhir Kisah Tak Sampai, Kasih Tak Sampai dari Padi. Bunda Ima mau yang mana?
2: Kasih tak sampai.
1: Kasih Tak Sampai. Oke,
2: Kasian
1: Bu.
2: deh, kalau kasih tak sampai
1: Iya,
2: ya.
1: benar
2: Tapi
1: sekali.
2: biarlah Bunda pilih yang itu juga.
1: Oke, mungkin
2: Memang
1: disampaikan
2: memang
1: lewat
2: benar
1: mimpi
2: kan?
1: nanti, ha.
2: Kasih tak sampai. Jadi itu yang Bunda pilih untuk pengantar tidur Bunda malam ini.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Bunda Ima?
2: Ya, diputarkan tentunya buat yang lagi bertugas malam ini.
1: Oh, baik,
2: Buat
1: terima
2: Bung
1: kasih.
2: Yogi. Ya, tapi jangan kasih tak sampai ya.
1: Ya, harus sampai ya,
2: Berusaha
1: Bunda.
2: supaya nyampe.
1: Amin.
2: Terus ada teman-teman ya yang ada di Merauke semuanya, tanpa disebut satu persatu ya, yang setia mendengar RRI Merauke dimanapun berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di malam hari ini.
1: Amin.
2: Jangan tak sampai.
1: Benar sekali.
2: Buat Bung Yogi, terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih semua. Terima kasih kembali. Selamat malam Bunda Ima, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Merauke ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kita sudah menerima penelpon terakhir kita. Dan kita juga sudah berada di penghujung acara, jadi informasi olahraga tadi nanti akan kami sampaikan di lain kesempatan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, jangan kemana-mana. Dan sebelum kita putarkan lagunya, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak buat Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Kak Pujadi Bintuni, Mas Ibu Mas Lia di Parigi, Bu Ani di Manado, dan juga Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan juga saya pamit undur suara ya dari ruang dengar Anda, pendengar. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan memutarkan lagu-lagu pilihan dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Baik, demikian saja pendengar, berikut ini Kisah Tak Sampai dari Padi sebagai penutup kebersamaan kita pada malam hari ini dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat mendengarkan, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

www.radiomaria.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Malam ini Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Zigi Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Zigi, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Zigi, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Zigi lainnya, cerita ini menyirakan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Zigi yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Percaya pada dirimu sendiri. Di tengah dunia yang penuh keraguan dan opini orang lain, hal paling penting adalah percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak yakin dengan kemampuanmu, siapa lagi yang akan yakin pada dirimu? Percaya diri bukan berarti kita sombong atau merasa sempurna. Percaya diri berarti menghargai dirimu sendiri, menghargai usaha yang telah kamu lakukan, dan yakin bahwa kamu mampu menghadapi tantangan apapun. Saat percaya pada dirimu, kamu akan menemukan kekuatan untuk bangkit ketika kamu jatuh. Keberanian untuk mencoba hal baru, dan juga ketenangan saat menghadapi ketidakpastian. Keyakinan itu akan membimbing langkahmu, bahkan juga saat rintangan terasa berat. Ingat, kepercayaan pada diri sendiri adalah pondasi semua kesuksesan dan juga kebahagiaan pada dirimu. Jadi, berhentilah meragukan dirimu. Percayalah pada kemampuanmu dan ambil setiap kesempatan dengan keyakinan bahwa kamu mampu menaklukkan hidup ini.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama siaran Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Di siaran ya pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Papua Selatan ya, khususnya yang ada di Merauke, Asmat, Mapi, bahkan dimanapun yang bisa mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini bersama siaran Pro1 RRI Merauke. Ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda, dan mengawali jumpa kita, kami hadirkan Renungan Agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Orpah STH dengan judul Keluarga yang Diberkati. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merauke, di mana saja berada, kita kembali berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini dalam acara Mutiara Pagi bersama saya, Pendeta Orpa, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan mampu melewati hari ini kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada-Mu memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan-Mu di sepanjang hari ini melalui persekutuan kami dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, para pendengar yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga yang diberkati, terambil dari 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Para pendengar yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita mendengar istilah keluarga yang diberkati,

Banyak orang langsung membayangkan sebuah rumah tangga yang harmonis, ekonomi yang stabil, anak-anak yang berhasil dan tidak memberontak kepada orang tua, dan hidup tanpa masalah. Namun, dari kisah Yabes, kita akan belajar bahwa berkat Tuhan tidak selalu lahir dari latar belakang keluarga yang baik atau masa lalu yang sempurna. Berkat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh hati yang mau datang menyembah kepadanya. Yabes adalah contoh seseorang yang beralih dari tersakiti menjadi terberkati. Ia disebut lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya di dalam ayat yang ke-9. Kata dimuliakan menunjukkan bahwa Yabes menjadi pemimpin bagi kaumnya. Nama Yabes sendiri berarti kesakitan. Ia lahir dengan label negatif dari keluarganya sendiri. Namun, lewat doa dan iman, Tuhan mengubah kisah hidupnya. Dan dari kisah Yabes ini kita akan belajar beberapa hal yang menjadi cara pandang kita tentang sebuah keluarga yang diberkati menurut firman Allah. Yang pertama, keluarga yang diberkati tidak terikat dengan luka masa lalu. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B di sana dikatakan, ibunya menamai dia Yabes sebab katanya aku telah melahirkannya dengan kesakitan. Nama Yabes lahir dari penderitaan ibunya. Dalam budaya Ibrani, nama memiliki makna simbolik dan sering diyakini menentukan masa depan seseorang. Artinya, sejak kecil Yabes hidup dengan stigma dan beban emosional. Namun ia memilih untuk tidak hidup terikat pada luka masa lalunya. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dipulihkan dari luka masa lalu, bukan yang tidak pernah terluka. Dan banyak dari kita memiliki sejarah keluarga yang sulit. Kita mungkin pernah diremehkan, dibandingkan, ditinggalkan, mengalami kekerasan atau dilabeli dengan kata-kata negatif. Entahkah itu ketika kita masih kecil, remaja, pemuda, dan luka itu bisa terbawa sampai dengan kita ada di tahap dewasa. Bahkan, seringkali hal ini terbawa ke dalam pernikahan dan akan mempengaruhi pola asuh anak di dalam sebuah keluarga. Namun kabar baiknya, Tuhan sanggup memulihkan. Contoh lain, kisah Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Untuk pulih dibutuhkan dua hal, iman kepada Allah dan kesediaan untuk mengampuni. Disitulah keluarga belajar memberi ruang bagi kegagalan, saling menopang, mengasihi, dan menumbuhkan harapan baru. Dari hal yang negatif diubah menjadi hal yang positif. Ingat, Allah tidak menjanjikan semua situasi itu baik, tetapi Dia menjamin bahwa Ia sanggup memakai segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, sesuai dengan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mengutamakan relasi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 bagian A, Yabes berseru kepada Allah. Yabes tidak membiarkan kepahitan menguasai hidupnya. Ia memilih untuk berdoa dan mencari Allah. Dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa keluarga yang diberkati bukanlah keluarga yang bebas masalah, tetapi keluarga yang tahu membawa setiap masalahnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa tanpa kehidupan doa, tidak ada relasi dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang menunjukkan ketergantungan kita, pasrah kita kepada Tuhan atas setiap beban pergumulan hidup yang kita hadapi. Keluarga Yabes tidak memberikan masa depan yang baik baginya, tetapi ketika ia berpaling kepada Tuhan, Tuhan mengubah arah hidupnya. Pahamilah bahwa
Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menempatkan Tuhan di pusat kehidupan sehari-hari. Contoh, Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Keluarga Yosua bukan berarti tidak ada tantangan. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi. Sama halnya dengan kehidupan keseharian keluarga kita masing-masing. Tapi pilihan itu ada pada kita. Apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan, yang adalah gambaran seberapa erat relasi kita dengan Tuhan, ataukah kita pasrah dengan keadaan yang akan membawa keluarga kita semakin terpuruk. Kemudian yang ketiga, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bergantung pada kemurahan Allah. Di dalam ayat yang ke-10b, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Berkat dalam keluarga bukan hasil strategi atau latar belakang atau kekuatan manusia, melainkan hasil kemurahan Allah. Doa Yabes menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan melalui empat permohonan. Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku. Sebuah kesadaran yang penuh bahwa berkat yang sejati itu datangnya dari Tuhan, yang adalah sumber berkat. Kemudian yang kedua, perluaslah daerahku. Tuhan tidak hanya memperbesar wilayah, tetapi juga memperluas kapasitas hati dan tanggung jawab kita atas jawaban doa yang kita terima dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kiranya tangan-Mu menyertai aku. Kesadaran penuh bahwa keberhasilan tanpa penyertaan Allah tidak ada artinya. Karena seringkali keberhasilan yang tidak dibarengi dengan hidup takut akan Tuhan akan membawa kita kepada kesombongan dan membawa kita lupa diri. Di kemudian, Alkitab katakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Kemudian yang keempat, lindungilah aku dari malapetaka. Doa agar keluarga hidup dalam perlindungan Tuhan. Dari Yabes, dari kisah ini, kita melihat bahwa ada doa yang berasal dari hati yang bergantung penuh kepada Tuhan akan dijawab oleh kemurahannya. Bukan karena kebaikan kita, tetapi bergantung kepada kemurahan hati Allah. Kisah Yabes adalah bayangan kecil dari berita Injil. Yabes lahir dengan nama kesakitan, tetapi Tuhan mengubah nasibnya melalui seruan iman. Demikian juga seluruh umat manusia lahir dalam dosa dan kutuk. Tetapi Injil menawarkan identitas baru di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain di dalam Kristus Yesus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Dengan demikian, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dipulihkan dari luka masa lalu, yang mengutamakan relasi dengan Allah dalam doa dan bergantung pada kemurahan Allah. Kalau Yabes bisa diubah dari label sakit menjadi diberkati, saya yakin dan percaya kita pun juga, masing-masing keluarga kita, bisa mengalami hal yang demikian ketika Yesus yang menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman Allah yang datang dalam kehidupan kami. Kiranya firman Allah yang kami sudah dengarkan menjadi bagian kami semua. Bukan hanya kehidupan keluarga Yabes yang diberkati Tuhan, tapi setiap keluarga kami yang hari ini mendengarkan firman Allah, itu juga akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami sepanjang hari ini berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Lindungi kami, jagai kami. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Tolong kami semua
berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, di bangku kuliah, lindungi mereka semua. Suami istri yang terpisah kota karena pekerjaan juga ada di dalam perlindungan kuat kuasamu. Umat-umatmu yang akan mengadakan perjalanan hari ini, keluar kota ataupun kembali, dalam segala urusan Tuhan menyertai, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, menyerahkan keseharian kami khusus untuk hari ini di dalam perlindungan Allah. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, melangkahkan kaki di hari baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Terkait fungsi kemarau panjang dan mengantisipasi kebakaran, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan status setiap siagaan operasional melalui pengendalian operasi.
2: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi. SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar minyak, SPBU, yang dikhususkan melayani kebutuhan BBM petani di Kampung Amunkai. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini, yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Mengenai informasi tersebut disampaikan Dwi Juniarti.
4: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepsi mengatakan, keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
2: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
4: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
2: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini diperresmikan menjadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung, namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak yang belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
4: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadikan olahraga domino sebagai sarana memperkuat persatuan, silaturahmi, serta komunikasi antar masyarakat di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Lomba Domino yang berlangsung di Aula Kodim 1707 Merauke minggu kemarin. Dandim mengatakan, Lomba Domino tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan Lomba Domino dilaksanakan secara serentak, secara nasional,

0: dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat dan prestasi olahraga. Antonius meminta seluruh pihak memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun sistem pembinaan yang lebih terarah, sehingga potensi atlet domino orado di Papua Selatan dapat terus ditingkatkan. Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kabupaten Merauke meningkatkan status kesiapsiagaan operasional melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops. Berikut laporan Ardi.
1: Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Merauke, Fausu Nihaya, dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum gabungan fraksi Dewan dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Fausu Nihaya menjelaskan bahwa peningkatan status kesiapsiagaan ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Melalui Pusdalops, pemerintah daerah menempatkan petugas yang siaga selama 24 jam penuh agar pemantauan situasi darurat dapat dilakukan secara real-time. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah terkait di bidang pemadam kebakaran, Basarnas, aparat TNI Polri, serta pemerintahan distrik dan kampung. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mempercepat respon penanganan dan mitigasi dini terhadap potensi kebakaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan penanganan darurat dapat berjalan lebih efektif, sehingga dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Merauke dapat diminimalisir. Ardi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Sebanyak 44 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri asal Kabupaten Asmat mengikuti prosesi yudisium di Gedung Wiyata Mandala Dinas Pendidikan Asmat Jumat kemarin. Ke-44 mahasiswa tersebut dari sejumlah program studi, yakni Magister Kesehatan Masyarakat, Profesi Nurse, Profesi Bidan, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, dan Teknologi Laboratorium Medis. Yudisium tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Asmat dan Universitas Kadiri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan. Mewakili Bupati Asmat, Ambo Ace Manili, selaku Kepala Dinas Perhubungan Asmat menyampaikan apresiasi kepada Universitas Kadiri khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan atas komitmen dan kontribusinya dalam membina dan mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang profesional dan berintegritas, khususnya yang berasal dari Kabupaten Asmat. Menurutnya, hal yang patut diapresiasi adalah, meski pembiayaan pendidikan dilakukan secara swadaya oleh para peserta didik, namun semangat dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri sangat tinggi. Ia mengajak para yudisium untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih sangat membutuhkan sentuhan tenaga kesehatan yang berdedikasi. Pemerintah Kabupaten Mapi terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau. Himbauan disampaikan secara berulang melalui berbagai kesempatan sebagai upaya mencegah dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bupati Mapi, Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan, masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran untuk aktivitas tertentu, terutama karena adanya kebiasaan lokal saat musim kemarau. Menurutnya, sebagian masyarakat membakar rumput dengan harapan tunas baru dapat tumbuh dan dimanfaatkan oleh hewan, namun aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak lain yang berpengaruh terhadap

lingkungan dan kesehatan. Christo Simus mengakui, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran. Mengingat jarak lokasi pembakaran yang cukup jauh, membuat petugas kesulitan mendeteksi pelaku. Sementara penggunaan drone juga masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah. Pemkab MAPI memilih memperkuat pendekatan langsung kepada masyarakat melalui berbagai unsur yang berada di lapangan. Edukasi dilakukan dengan melibatkan guru, para kepala kampung, pemerintah distrik, serta TNI dan Polri untuk bersama-sama membangun kesadaran masyarakat. Berita terakhir, pendengar. Personel Polsek Jagebob memantau sekaligus membantu masyarakat menangani kebakaran lahan karet di Kampung Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Kegiatan itu berlangsung sekitar pukul 11.28 waktu Indonesia Timur saat anggota piket jaga melaksanakan patroli sambang di Kampung Kartini. Dalam patroli tersebut, personel menerima informasi adanya kebakaran lahan karet di Kampung Baru. Personel Polsek Jagebob kemudian mendatangi lokasi dan bersama masyarakat melakukan pemadaman terhadap api yang sempat merambat di area lahan. Setelah dilakukan pemadaman, api berhasil dikendalikan, dipastikan padam. Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun, mengatakan, patroli dan pemantauan dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran lahan. Ia menyebut, personel bersama masyarakat telah memadamkan api dan kondisi sudah berhasil dikendalikan. Menurutnya, situasi di lokasi maupun wilayah hukum Polsek Jagebob secara umum aman dan kondusif. Polsek Jagebob menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat cuaca cerah, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar ditangani sedini mungkin. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini sudah di pukul 6 lebih 34 menit. Kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari PLN, ya disampaikan, Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mandala dan sekitarnya. Disampaikan, tanah adat hak ulayat yang terletak di Jalan Biak RT 04 RW 01 Kelurahan Mandala dengan ukuran keseluruhan kurang lebih 1.500 meter persegi dengan batas-batas, sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat jalan biak. Tanah adat hak ulayat dari Agustinus Iwai Mahuse, dan barang siapa berkeberatan atas tanah adat hak ulayat tersebut agar melapor ke kantor Kelurahan Mandala selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan apa dengar, selanjutnya kami sampaikan berita duka.

berita duka. Berita duka berasal dari keluarga besar Bapak Marten T. Kombongan di Jalan Pompa Air 2 Merauke. Ditujukan kepada keluarga besar Kondobua di Jayapura, keluarga besar M. Tandi di Jayapura, keluarga besar Mama Pongsiri di Jayapura, keluarga besar Bapak Yeheskel di Sentani, Jayapura, keluarga besar Kombongan di Manado, keluarga besar Matius Tulak Kombongan di Tanjung Pinang, keluarga besar Kombongan di Jakarta, keluarga besar Palimbong di Toraja, keluarga besar SMP YPK di Merauke, serta keluarga besar RRI Merauke di Merauke dan seluruh handai tolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan. Telah meninggal dunia Ibu Martina M. Pasapan, istri dari Bapak M.T. Kombongan. Meninggal pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur, di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke. Dan jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Pompa Air 2 Merauke. Dan rencana pemakaman akan diberitahukan kemudian. Demikian berita duka.

Karaoke pagi ini. Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Din, kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Saat ini pendengar sudah di pukul 6:45. Dan kali ini di info lelintas Pro 1 RRI Merauke, hasil kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke pendengar. Kali ini di studio sudah hadir yaitu Bribtu Haris ya, yang sudah hadir di studio Pro 1 dan akan melaporkan informasi perkiraan atau juga informasi lalu lintas di pagi hari ini di seputaran wilayah Kota Merauke. Ya, halo, selamat pagi Pak Haris.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabar hari ini Pak?
3: Baik.
2: Oke, ya Pak Haris, untuk info lalu lintas di pagi hari ini ada beberapa titik nanti yang akan disampaikan untuk warga masyarakat Kota Merauke sendiri.
3: Baik, untuk titik yang dilaksanakan untuk pengaturan pagi dari lalu lintas ada dua titik di SPBU Parako dan SPBU Ahmad Yani.
2: Baik, dua titik ini memang ya kalau bisa dibilang juga mulai dari pagi ini sudah banyak sekali antrian-antrian ya, khususnya para warga masyarakat yang ingin mengisi BBM begitu Pak ya.
3: Ya betul Pak.
2: Baik, ya langsung saja kita hubungi untuk rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Ya, yang pertama kita akan ke mana dulu nih, Pak Haris?
3: Mungkin kita ke Ahmad Yani dulu yang terdekat, Pak.
2: Baik. Nah,
3: coba saya hubungi dulu rekan dari kita.
2: Iya, ya masih dihubungi dan pendengar dimanapun Anda berada, ya sembari Anda melaksanakan kegiatan-kegiatan Anda. Ya, baik, telah terhubung, silakan.
3: Halo, selamat pagi Pak Bribda Yosep. Mungkin bisa dilaporkan kegiatan jaga di SPBU Ahmad Yani?
4: Selamat pagi pendengar RRI, para pemirsa Anda berada, laporkan situasi arus lalu lintas dari depan di SPBU. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar dan terkendali. Sementara antrian yang baru dibuka yaitu antrian Pertalite atau kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara kendaraan roda 6 untuk antrian solar belum, karena nanti untuk antrian solar dibuka dari jam 8. Buat personil hadir lengkap jumlah 4 orang. Demikian yang dapat kami laporkan, Pak Hari. Selamat pagi.
3: Oke, terima kasih Pak Yosep atas pelaporan pelaksanaan giatnya. Silakan dilanjut, hati-hati. Selamat bertugas, selamat pagi.
2: Baik, ya itu dia tadi untuk rekan kita yang ada di depan SPBU Ahmad Yani ya. Dan kita langsung ke rekan kita yang selanjutnya ya di kawasan SPBU Parako ya. Parako. Dan tentunya ini juga memang sangat ramai sekali ya tempat-tempat yang akan dilaporkan begitu. Baik, masih dihubungi dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar masih bersama saya Ari dan juga rekan saya ya Bapak Haris yang ada di studio Pro 1 RRI Merauke yang akan melaporkan terkait juga dengan info lalu lintas di pagi hari ini. Baik, telah terhubung, silakan.
3: Halo, selamat.
5: Halo, lalu lintas. Parako agak aman, lancar, terkendali. Untuk antrian SPBP roda 4 maupun roda 6 terpapi, situasi terkendali. Lanjut sementara.
3: Oke, terima
5: kasih. Laporkan dari Parako.
3: Oke, terima kasih Pak Puarada untuk pelaksanaan giatnya. Silakan dilanjut, hati-hati, selamat bertugas, selamat pagi.
2: Baik, itu dia tadi dua titik ya yang memang kalau untuk pagi hari ini bisa dikatakan ini cukup ramai ya, atau juga bukan hanya cukup tapi juga sangat ramai begitu ya. Dan juga ini tentunya memancing untuk warga masyarakat untuk berhati-hati saat berkendara. Baik, Pak Haris, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga masyarakat Kota Merauke, khususnya pengguna jalan raya? Silakan.
3: Mungkin sedikit saja dari saya untuk masyarakat Merauke, terutama kepada pengendara-pengendara yang sering suka tidak pakai helm, menerobos lampu merah, itu rawan. Rawan apa? Rawan kecelakaan.
2: Okay.
3: Kita tidak tahu hari sial kita kapan, kecelakaan kita tidak ada yang tahu, hari sialnya nggak ada di kalender.
2: Betul.
3: Mungkin untuk masyarakat Merauke, mari tertib berlalu lintas, patuhi aturan, dan utamakan keselamatan. Ingat, keluarga menunggu Anda di rumah.
2: Baik. Terima kasih Bapak Haris ya, sudah berbagi informasi, info lalu lintas di pagi hari ini, dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor Satlantas Polres Merauke, Pak Haris.
3: Siap, Pak.
2: Ya, pendengar, demikian tadi info lalu lintas ya di pagi hari ini yang disampaikan oleh Bribtu Haris ya, Unit Turjawali Satlantas Polres Merauke, dan program ini terselenggara atas kerjasama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Pastikan pendengar Anda terus bersama kami, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.

0: Lihat ini, keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, mereka bisa belajar lebih fokus, tumbuh lebih optimal, dan meraih prestasi. Ini bukan sekedar makan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Mari kita dukung program Makan Bergizi Gratis, karena dari tubuh yang sehat, lahir generasi hebat. Anak sehat, masa depan kuat.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating, dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai proses penguatan dari badai tersebut.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Xiang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21. Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
5: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
6: Tidak pernah, Pak.
5: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada.
6: Tidak ada.
5: Atau saudara tidak ada?
6: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan.

0: kami menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
1: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya 2 jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Kolo Transwa 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan 2 helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
2: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Sar Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
1: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Agak jaya Jaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asyofani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus

0: kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
1: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini nanti dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
2: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
0: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Rusliya menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
5: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini, lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasau Pak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini, dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
6: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
4: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
3: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Gasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
8: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
7: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
9: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
7: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Anu Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Dengan menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SMK Negeri Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SMK Mario Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya. Itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak. Ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga. Terus kartisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin ternyata tahunnya itu kan datang langsung beli. Ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Lestarpol, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, di pagi hari ini ya, khususnya untuk Anda yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena pagi hari ini sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini di program Opini Pagi.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan, juga dengan informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Lintas Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana informasinya, ya salah satu informasi di Warta Berita tersebut ada informasi pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pendengar. Dan juga disebutkan SPBU ini menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Ya, kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu, ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Ya, apakah Anda mendukung ya dengan diadakannya ya SPBU khusus untuk para petani ini, pendengar? Ya, untuk Anda yang ingin memberikan opini-opininya ya terkait juga dengan opini pagi di pagi hari ini ya, terkait juga dengan pembangunan SPBU khusus petani ya di Kabupaten Merauke. Ya, di mana disampaikan juga ini adalah SPBU ini merupakan yang pertama di Indonesia dan khusus diperuntukkan bagi para petani agar lebih memudahkan untuk mendukung ya aktivitas pertaniannya. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukannya ataupun juga opini pagi dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk petani ya untuk memudahkan mendukung aktivitas pertanian, pendengar. Ya, silakan di 0971333 0745, dan kami tunggu dengan Anda di pagi hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.
1: Everybody needs.

tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riantana, suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riantana, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak, terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riantana, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing yang kokoh.

Ya, pendengar Anda masih di program Opini Pagi ya di pagi hari ini, dan masih dengan topik kita yaitu terkait juga dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum khusus untuk melayani para petani, pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung ya memberikan opininya, silakan kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Dan tentunya juga ya, topik kita di pagi hari ini sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Lintas Pagi ya di hari ini, di hari Selasa 29 September 2026. Ya, di mana disebutkan SPBU ini menjadi yang pertama di Indonesia dan secara khusus diperuntukkan bagi para petani, dan kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu. Dan ketika itu para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian, pendengar. Dan Bupati Kabupaten Merauke Yosep Ladib Gepse mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ya kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, kami tunggu dengan Anda tersebut, pendengar, di program Opini Pagi hari ini hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan singkat juga di 0852-7511-2433.

0: story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Butuh custom apparel untuk tampil kompak, keren, dan profesional? Jangan bingung, ada toko Megatama, pusat custom apparel pilihan di Merauke. Melayani berbagai kebutuhan custom kamu, mulai dari sablon DPF, bordir, hingga pembuatan kaos, kemeja, jersey, topi, tas, dan seragam lapangan. Mau untuk kebutuhan komunitas, organisasi, sekolah, kantor, usaha, event, atau kebutuhan pribadi, Toko Megatama siap membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan kamu. Yuk bikin aparel yang lebih keren, kompak, dan berkarakter bersama Toko Megatama. Toko Megatama berlokasi di Jalan Paulus Nafi nomor 1A Merauke. Toko Megatama, pusat custom aparel, sablon, bordir, dan berbagai kebutuhan aparel kamu. Semuanya bisa.
5: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ya pagi hari ini sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, ini ada informasi ya yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, ada informasi voting Ballon d'Or 2026 ditutup dan pemenang akan diumumkan di bulan Oktober, pendengar. Ya, dari dunia olahraga, proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September 2026. Para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London 26 Oktober 2026. Ya, penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam sepak bola ini. Sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Sistem ini digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat, pendengar. Salah satu kandidat, Lamine Yamal, sebelumnya menyampaikan pandangannya mengenai persaingan Ballon d'Or, dan dia menilai penghargaan individu dan prestasi tim merupakan dua hal yang berbeda. Ya, Kylian Mbappe juga menyampaikan ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini, dan dia menilai performanya menjadi modal dalam persaingan penghargaan tersebut. Dan pengumuman Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober 2026. Ya, ajang ini sekaligus menjadi edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or, pendengar. Ya, itu dia untuk informasi yang pertama. Ada 4 nama ya yang bersaing tahun ini untuk mendapatkan Ballon d'Or. Ada Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele. Ya, siapakah nanti yang akan meraih predikat sebagai pemain terbaik dunia di tahun 2026 ini? Ya, kita patut menantikannya di tanggal 26 Oktober 2026 nanti.

0: sampai.
1: Ri, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
2: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
1: Oh, iya ya. Aku gak sadar.
2: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
1: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
2: Nah, itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
1: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
2: Setuju, Dit.
1: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kembali kami informasikan untuk Anda, ini ada informasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, kata Menkes, obat ini tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Ya, Menkes Budi menjelaskan, apabila obat diberi sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Ya, kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten, malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Menteri Budi menegaskan, penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yakni mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut. Selanjutnya, memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Ya, sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes meminta masyarakat tetap tenang, dan dia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik, obat antivirus oseltamivir, maupun mengonsumsinya tanpa resep dokter. Ya, dikatakan mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri, sementara oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi. Ya, berdasarkan data pemantauan surveillance ILISARI atau Surveillance Influenza Like Illness dan Severe Acute Respiratory Infection, hingga pekan ke-38 tahun 2026 terpantau 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17%. Ya, angka positivity rate ini lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24%. Sementara itu, kasus influenza subklade K ya hanya ditemukan 22 kasus sepanjang 2026. Angka ini jauh menurun dibandingkan 166 kasus pada 2025 dan tidak mencatat penambahan kasus baru sejak April lalu. Pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, dan selanjutnya 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Di mana obat influenza A diburu, Menkes ingatkan jangan sembarangan untuk dikonsumsi.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Merauke bersama personel penjagaan dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat merespon laporan masyarakat terkait kebakaran lahan di Jalan KPG, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ya, kebakaran ini sempat mengancam dan mendekati kawasan pemukiman warga, dan berkat respon cepat serta sinergitas petugas di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke area perumahan masyarakat. Ya, dalam penanganan ini, petugas mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit kendaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanganan juga mendapat dukungan dari personel SPKT dan penjagaan Polres Merauke yang dipimpin Ibda Victor Merani. Petugas dari berbagai instansi bekerja sama melakukan pemadaman dan pengendalian api di lokasi. Setelah dilakukan penanganan, kobaran api berhasil ditaklukkan dan situasi di sekitar lokasi kebakaran dapat dikendalikan. Kapolres Merauke mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, diperlukan sinergitas antar lembaga dalam upaya penanganannya. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, dan warga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api guna mencegah kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 8:55. Selanjutnya kita akan jelang pukul 9 saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah.